0: sih, juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

informasi yang menarik untuk menemani kamu hari ini. Ya berdua lah yang jadi teman terbaik kamu, teman berdua yang pastinya kamu bisa juga dengerin melalui aplikasi RR Digital di Play Store atau mendaftar kamu bisa di-download di situ teman berdua. Karena dengan aplikasi ini kamu bisa denger podcast, music, dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, baca berita online pun juga bisa. Jadi informasi dapat, entertainnya juga dapat teman berdua. So tunggu apa lagi daripada berlama-lama, download aja sekarang RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Semua berdua memperingati 17 Agustus banyak banget hal-hal yang dilakukan ya. Kalau ngomongin soal 17 Agustus teman berdua, selain bendera merah putih dan juga upacara, satu hal yang hampir selalu adalah lomba. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, sampai berbagai permainan seru di lingkungan sekitar. Sampai sekarang tuh banyak banget improvisasi di setiap lomba. Kayak misalkan makan kerupuk itu kalau dulu kan digantung, sekarang pakai kayak kayu terus kayak dipancing gitu teman berdua. Banyak banget lomba-lomba yang kreatif saat ini. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya kenapa sih lomba-lomba ini selalu jadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia? Ternyata tradisi lomba 17 Agustus itu bukan sekedar hiburan teman berdua. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat ini membutuhkan cara untuk merayakan kemerdekaan dengan suasana yang penuh kegembiraan sekaligus mempererat hubungan antar warganya. Dari situlah berbagai permainan rakyat semakin lekat dengan perayaan HUT kemerdekaan. Menariknya, banyak lomba yang kita kenal sekarang sebenarnya mengambil inspirasi dari permainan sederhana yang udah dekat dengan kehidupan masyarakat teman berdua. Karena itulah lomba 17 Agustus terasa merakyat dan bisa diikuti berbagai usia. Jadi kalau hari ini kita ikut lomba dan tertawa bareng sama tetangga misalkan, sebenarnya ada pesan yang lebih besar di baliknya. Kemerdekaan bukan cuma tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang merayakan kebersamaan. Menang itu bonus, kalah juga gak masalah. Yang penting semangat gotong royong dan juga kebersamaannya tetap terasa. Nah gimana, 17 Agustus kamu merayakan lomba, ikutan lomba apa teman-teman berdua? Excited banget dengan lomba apa? Boleh share-share aja ya kali ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua di tengah suasana perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada kabar yang membawa pesan tentang kebersamaan dari Nusa Tenggara Timur. Jadi sejumlah menteri kabinet merah putih memilih memperingati hari kemerdekaan bersama warga yang terdampak gempa di NTT. Momen ini terasa berbeda di saat banyak masyarakat merayakan 17 Agustus dengan upacara, lomba, dan berbagai kemeriahan. Saudara-saudara kita di NTT masih harus menghadapi kondisi setelah bencana. Gempa yang melanda wilayah tersebut membawa dampak besar bagi masyarakat. Karena itu kehadiran pemerintah bersama warga bukan hanya menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan, tetapi juga menunjukkan pentingnya solidaritas dan kepedulian ketika masyarakat sedang menghadapi masa sulit. Sebab teman berdua, makna kemerdekaan itu sebenarnya bukan cuma tentang upacara atau perayaan. Kemerdekaan ini juga tentang bagaimana kita bisa saling membantu, saling menguatkan, dan memastikan tidak ada saudara kita yang merasa sendirian ketika menghadapi musibah. Hari ini kita merayakan Indonesia yang sudah merdeka selama 81 tahun, dan semoga semangat kemerdekaan ini juga berarti semangat untuk terus bersama, terutama dengan mereka yang sedang membutuhkan dukungan. Dari NTT kita belajar satu hal, Indonesia kuat bukan hanya karena perayaannya, tapi karena rasa persaudaraan di antara masyarakatnya.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM Pro 2 Energy, berteman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya buat kamu yang hari ini masih dengerin program 2 Energy untuk memberikan semangat luar biasa di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kamu juga selalu bisa dengerin loh teman Pro 2 kapanpun dan dimanapun dengan adanya aplikasi RD Digital, itu bisa memudahkan kamu teman Pro 2. Dan tentunya bisa kamu download melalui aplikasi Play Store atau App Store kamu. Dan tidak hanya program 2 aja, dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin, bisa dengerin podcast, musik, dan juga bisa baca berita online. Jadi tunggu apa lagi? Daripada berlama-lama buat mikir, mending download aja langsung aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu, pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
3: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
4: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba

89,5 FM berdua di Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman berdua. Tentunya ada sepada yang siap untuk menemani kamu, teman berdua, menjalani aktivitas di hari ini. Dan by the way, teman berdua, kalau ngomongin soal sepada, kan kita udah masuk nih interval keberapa ya sekarang? Interval 2, teman berdua ya. Interval 2 kali ini ada segmen yang namanya Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Dan pertanyaan yang sesaat lagi bakal di-share buat kamu. Tidak jauh-jauh tentang kemerdekaan. Apa kira-kira pertanyaannya? Stay tune aja dulu di 89,5 FM Perdua Hari Jember, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Oduh, gak sekaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Perdua udah saatnya Dini ngasih tahu ke kamu bekal semangat tiap pagi. Pagi hari ini Teman Perdua di Besti ya, segmen Besti. Pertanyaannya hari ini, karena ini memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, otomatis kalau yang namanya ulang tahun itu kan biasanya ada harapan nih Teman Perdua. Boleh pagi hari ini kamu apa sih harapan kamu untuk Indonesia di usia ke-81 tahun ini? Boleh kasih tahu aja di 081-559-70-8950. Gabungan kamu udah ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
3: Aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Karena tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Kita bacain dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lini interaksi tentang Bestie bakal semangat tiap pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, apa harapan kamu untuk Indonesia? Dari Rani di Kaliwates, harapanku untuk Indonesia sederhana, semoga masyarakatnya semakin sejahtera dan tidak ada lagi yang merasa tertinggal. Aku ingin setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih cita-citanya. Ada juga dari Fikri, teman berdua, aku berharap pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan bisa dirasakan semua anak, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Karena menurutku pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuat masa depan Indonesia lebih baik lagi. Terus ada juga dari Mira nih, teman berdua, aku berharap Indonesia semakin menghargai keberagaman. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, maupun pilihan hidup, tapi tetap bisa saling menghormati dan juga menjaga persatuan. Ada juga dari Bagas, harapannya untuk Indonesia, aku berharap semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan anak muda punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka di negeri sendiri. Semoga pertumbuhan ekonomi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau kamu gimana, teman Pro 2, boleh kasih tahu ya pagi hari ini di Besti, bekal semangat tiap pagi. Gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 9 pagi. Apa harapan kamu untuk Indonesia?

0: Yakin deh itu. Apa sih?
1: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
4: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan berpindah ya Teman Pro 2 pagi hari ini. Kalau di interval 3 akan ada insight, inspirasi pagi terupdate. Sesaat lagi ya Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

1, Temam Pro 2. Hari ini kita kembali merasakan semangat kemerdekaan yang pastinya udah terasa di berbagai penjuru negeri, Temam Pro 2. Bicara soal kemerdekaan, biasanya yang langsung terbayang adalah upacara bendera, lomba 17 Agustus, bendera merah putih, sampai perayaan yang bikin suasana bulan kemerdekaan itu jadi semakin meriah. Jadi Temam Pro 2, tapi pernah gak sih kita berhenti sebentar dan juga bertanya gitu, sebenarnya apa arti kemerdekaan buat kita sebagai generasi muda hari ini? Nah, Temam Pro 2, karena tentu saja makna kemerdekaan di zaman sekarang itu bisa berbeda dengan zaman perjuangan para pahlawan, iya gak sih? Dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang kemerdekaan dari sudut pandang generasi Z atau Gen Z. Tetap barengan aku Triga Denny. Dan pastinya bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol seru di segmen yang terakhir ini, yaitu Insight Inspirasi Pagi Terupdate. So stay tune dulu di 89,5 FM Purdue Air Jember, teman terbaik kamu.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Tidak bersihin, Mas
1: Dhani. Ini rumahnya masih kotor. Kamu lihat nih.
2: Tidak bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, kalau dulu kemerdekaan berarti terbebas dari penjajahan dan memperjuangkan kedaulatan bangsa, hari ini tantangannya tentu berbeda, teman berdua. Jadi, teman berdua, generasi Z hidup di era teknologi. Kita punya akses informasi yang sangat luas, bisa belajar dari mana saja, punya kesempatan untuk berkarya, untuk menyampaikan pendapat, dan bahkan memperkenalkan Indonesia ke dunia maya hanya melalui media sosial. Tapi di sisi lain, kemerdekaan juga berarti punya tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut dengan bijak, teman berdua. Dan karenanya bebas berpendapat ya, tapi tetap menghargai orang lain, bebas memilih jalan hidup tapi dengan bertanggung jawab, teman berdua ya. Terus juga bebas berkarya tapi juga membawa nama Indonesia dengan hal-hal yang positif. Nah, sekarang aku mau tanya nih teman berdua ya. Makna kemerdekaan yang paling relevan buat generasi Z menurut kamu apa sih, teman berdua? Boleh ceritain aja di hari ini di segmen Insight di 081-559-708-950. Gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 10 pagi.

0: bura.
1: Kumpul.
2: Oke, Ki.
3: Hei, gendut. Kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya. Awas.
4: Iya, aku gak makan kok.
5: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
4: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
5: Ya, itu karena kamu gendut.

melukai fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.

Banyak berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, menarik ya. Kalau kita pikir-pikir, jadi generasi yang merdeka itu bukan berarti bebas melakukan apa aja tanpa batas. Justru kemerdekaan itu memberikan kita ruang untuk memilih dan juga menentukan apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Mau jadi konten kreator, musisi, pengusaha, atlet, guru, seniman, atau profesi apapun yang kita impikan, semuanya bisa jadi bagian dari perjalanan kita. Dan yang gak kalah penting nih, kemerdekaan ini juga ngasih kita kesempatan untuk mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Mengenal budaya daerah, menjaga lingkungan, menghargai keberagaman, menggunakan produk lokal, dan ikut menyebarkan hal positif tentang Indonesia. Jadi mungkin bentuk perjuangan generasi sekarang emang udah beda ya, bukan lagi mengangkat senjata, tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, kreativitas, prestasi, toleransi, dan karya yang memberikan manfaat. Nah teman berdua, kali ini ada yang udah gabungan nih. Dari pertanyaan yang udah dikasih tadi, makna kemerdekaan yang paling relevan buat generasi Z menurut kamu apa? Ini ada dari Vita teman berdua yang udah gabungan pagi hari ini. Kita dengarkan bersama-sama voice note dari Vita saat ini.
1: Halo, aku Vita. Ngomongin hari kemerdekaan, makna merdeka buat Gen Z itu sebenarnya apa sih? Bukan lagi soal angkat senjata, tapi tentang kebebasan menentukan jalan hidup sendiri. Merdeka buat Gen Z itu ketika kita bebas berkarya tanpa takut dijudge, punya ruang aman buat mengekspresikan diri, dan berani bersuara untuk hal-hal yang benar. Merdeka itu waktu kita bisa memilih karir, impian, walau nggak konvensional, dan tetap berdaya secara finansial. Ini juga tentang kebebasan akses informasi dan kesempatan yang setara buat belajar apa aja, di mana aja. Tapi yang terpenting, kemerdekaan buat kita adalah tentang mental health dan rasa saling jaga. Karena merdeka sejati itu saat kita bisa berkembang tanpa harus mengorbankan kedamaian pikiran. Kemerdekaan ada di tangan kita buat ngebentuk masa depan yang lebih inklusif dan ramah buat siapa saja. Kalau menurut kamu, arti merdeka paling relatable versi kamu apa nih?

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan seharusnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sama berdua, thank you banget ya pagi hari ini udah nemenin Denny di Spada edisi 17 Agustus 2026. Sesaat lagi teman berdua jangan kemana-mana, karena ada Perdua Hit List yang bakal menemani kamu di hari ini sampai nanti di jam 12 barengan dengan Vita Karina. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Perdua RRC Jember, teman terbaik kamu. Merdeka!

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdomfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Indonesia Hungaria perkuat kerjasama olahraga berkuda memanah. Busana adat Nusantara warnai upacara kemerdekaan di Unisla pererat budaya. Tasyakuran HUTRI, Banyuwangi kenang jasa pejuang dan veteran. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Syah untuk Hungaria Penny Dewi Herasati. Serta juga ada beberapa pihak yang juga ikut mengapresiasi langkah dari FNPBM Pusat untuk membangun kerjasama dengan organisasi di Hungaria. Informasi kedua, perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Universitas Islam Lamongan atau UNISLA berlangsung sedikit berbeda. Seluruh Civitas Akademika UNISLA mengikuti upacara kemerdekaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia di halaman kampus, tepatnya pada Senin 17 Agustus 2026. Seluruh Civitas Akademika dari 8 fakultas dan 20 program studi, termasuk juga para dosen dan tenaga kependidikan atau tendik, beragam busana adat dari wilayah Indonesia bagian timur hingga barat mewarnai suasana kampus, sekaligus menjadi bagian dari gambaran keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar tasyakuran memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan berbagai elemen masyarakat. Hingga tepatnya pada Minggu sore kemarin. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus juga memperkuat komitmen bersama melanjutkan pembangunan daerah. Tasyakuran berlangsung dengan dihadiri oleh veteran pejuang kemerdekaan beserta keluarga, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, organisasi keagamaan dan sosial, serta perwakilan perbankan. Oke, itu tadi teman Pro 2 untuk informasi di siang hari ini, dan tentunya kamu bisa ikuti informasi selanjutnya tentunya masih barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Indonesia genap berusia 81 tahun teman Pro 2. 81 tahun pastinya sudah banyak sekali perjalanan, perjuangan, perubahan atau tentu aja cerita dari generasi ke generasi. Pagi ini suasananya beda banget teman Pro 2. Ada yang udah sibuk mulai dari tadi pagi ikut upacara. Ada juga mungkin teman Pro 2 karena tanggal merah udah siap-siap ya mau ikutan lomba 17-an. Ada yang berburu kuliner juga khas dari Agustusan. Nah, ada juga yang mungkin lagi menikmati libur tanggal merah di rumah dengan secangkir kopi, lebih nyantai juga ya. Karena pastinya teman Pro 2 ragam aktivitas hari ini juga sudah kamu susun. Bahkan juga yang akan menikmati hari libur walaupun satu hari benar-benar dinikmati gitu ya. Nah teman Pro 2 pas juga di hari kemerdekaan. Bukan hanya tentang mengenang bagaimana perjuangan masa lalu, tapi juga tentang bagaimana generasi hari ini bisa mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kreativitas dan juga hal-hal positif lainnya. Nah buat kamu semuanya teman Pro 2 yang siang hari ini lagi menikmati lagu-lagu ataupun siaran bareng sama Pro 2 ya. Kali ini kita di program acara Pro 2 Hitlist bersama aku Vita Karina yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Untuk Pro 2 Hitlist hanya di 2 jam ke depan aja sampai dengan di jam 12 siang. Yuk teman Pro 2 yang mau ikut gabungan boleh banget, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Atau Vita juga ajak kamu untuk yang mau bergabung dari Instagram Pro 2 Jember. Aku bakal up dulu ya bentar lagi question box. Dan kamu tinggal isiin aja kira-kira mau diputerin lagu apa. Semuanya ada teman Pro 2. Yang penting lagu-lagu terbaru, special dari Pro 2, lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara bisa kamu request.

0: guys.
1: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Teman Pro 2 barusan sudah dengan nuansa yang ringan dan juga manis dari Sabrina Linor dengan Haha. Ada sesuatu yang terasa sederhana dari lagu ini ya, tapi justru bisa bikin suasana itu jadi lebih hidup. Kenapa begitu? Nah, kalau kita ngomongin rasa senang ya, salah satunya karena kembali lagi kita bisa mendengar suara seseorang. Kalau tadi suara dari orang yang kita sayangi bisa tertawa, bisa tersenyum, itu suatu kebahagiaan juga buat kita. Nah, kembali lagi ketika kita mendengarkan suara seseorang, ada lagu yang pas banget nih buat meneruskan suasananya. Dari energi yang ceria, kita geser sedikit ke perasaan yang lebih hangat dan juga penuh nostalgia. Masih ingat gak sih teman Pro 2 dengan Ariel Noah? Nah, satu lagu dari Ariel Noah. Karena memang kadang satu suara aja ternyata bisa sudah cukup membuat kita itu tenang gitu ya, dengan memori lama kembali muncul. Dan sekarang kita dengerin dulu yuk teman Pro 2, ada lagu terbaru dari Ariel Noah sekaligus bisa ngajak kamu untuk nostalgia lagi dengan Ariel Noah ataupun juga karya-karya sebelumnya ya, tapi ini dengan satu suasana baru dan juga lebih ke lagu yang lebih tenang daripada lagu-lagu sebelumnya dari Ariel Noah. Ini dia teman Pro 2 dengan judulnya Senang Dengan Suaramu Lagi.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Dewan Pro 2, satu informasi terbaru dari informasi musik ya. Sejumlah festival musik turut meramaikan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta nih salah satunya. Sejumlah pilihan acara tentunya bisa dikunjungi ataupun kamu yang mungkin ada plan ya, bukan plan sih, tapi karena memang festivalnya itu hari ini Dewan Pro 2 ya, bukan plan, tapi kamu yang ada di Jakarta mungkin salah satunya dengerin Pro 2 Jember pagi hari ini. ya memang digelar tepat di tanggal hari ini 17 Agustus tuh banyak banget ya festival ataupun pilihan acara yang bisa dikunjungi. Maupun beberapa hari sebelumnya sudah terselenggara beberapa festival. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan khas 17-an, masyarakat bisa mengisi momen kemerdekaan untuk mengunjungi berbagai acara hiburan dan juga festival musik Tuan Pro 2. Ini ada yang namanya rekomendasi festival musik kemerdekaan akhir pekan rayakan 17 Agustus 2026 bagi kamu Tuan Pro 2 yang pengen banget untuk merayakan suasana kemerdekaan ya. RI Fest 2026 ini bisa menjadi pilihan kamu. Festival ini digelar mulai dari tanggal 14 kemarin ya, sudah ya Tuan Pro 2, dan masih berjalan di beberapa waktu terakhir ini. Nah, acara ini juga mengusung 3 tema berbeda yang memang ini adalah salah satu bagian dari acara tersebut ya, kolaborasi Tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan juga kolaborasi Tanah Air. Dan pastinya juga diisi dengan beberapa penyanyi ternama ya, ada Juicy Luicy, ada For Revenge, ada The Adams, Fest, kemudian ada Hindia, Perunggu, dan juga Phil Koplo. Dan ternyata ya Tuan Pro 2, selain konser musik RI Fest 2026 yang ternyata juga semarak banget ya dihadirkan di tanggal-tanggal ini ternyata juga ada harga-harga tiket yang sudah di informasikan juga ya Tuan Pro 2. Ya ini adalah untuk kamu yang akan membeli tiket reguler satu hari sebelumnya ya seharga Rp95.000 atau tiket grup untuk minimal 3 orang seharga Rp75.000. Sementara itu ada juga tiket VIP festival yang dibanderol dengan harga Rp300.000 dan VIP upper deck di Rp550.000. Jadi bisa disesuaikan juga ya bahwa ternyata juga banyak banget Teman Pro 2 yang pengen nonton, ini bisa langsung cek aja. Tapi biasanya tuh kalau Teman Pro 2 gercep banget, meskipun masih dibuka ya, tapi biasanya cepet-cepet banget nih orang-orang untuk berburu ini ya tiketnya ya Teman Pro 2. Tiba-tiba udah habis gitu. Ya Teman Pro 2, kita beralih lagi untuk yang sudah bergabung ya. Aku cek dulu dari Instagram Pro 2 Jember dulu, karena baru aja opening ataupun baru aja dimulai dengan beberapa lagu awal ya. Ini sekarang sudah ada yang bergabung lagi Teman Pro 2 dari, kalau tadi itu ada yang pertama kali ngirim requestan ya dari Kak Farisa underscore Naur. Requestnya Cegil Nabila Takia, itu yang pertama tadi. Kemudian baru aja masuk dari @bexradio.fm. Halo Kak, aku izin request Sumpah Mati dari Nikki Baker ya. Oke. Kemudian juga ada Aziza 64. Request lagunya Vanessa Z yang judulnya adalah Menjauh. Jadi ada beberapa gabungan yang sudah masuk ya di siang hari ini Teman Pro 2. So buat kamu yang masih di channel 89,5 FM, masih menikmati lagu-lagu yang udah aku hadirkan ataupun ada beberapa lagu yang belum aku hadirkan, langsung aja diingetin akunya dari request yang bisa kamu gercepin mulai dari sekarang juga ya, biar lagu kamu, lagu kesukaan kamu bisa aku puterin. Dari WhatsApp Pro 2 juga bisa, ataupun kamu bisa requestnya dari Instagram Pro 2 Jember. Jangan lupa untuk di follow dulu @Pro2Jember, pakai 2 angka ya. Aku tunggu gabungan kamu Teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Terhenti merasa gitu. Ada hal-hal yang tetap tinggal meskipun orangnya sudah gak lagi sedekat dulu. Dan dari rasa tentang jarak itu, teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan cerita yang gak kalah dalam perasaannya. Bukan cuma ngebahas soal perasaan aja ya di lagu ini, ternyata teman Pro 2 ada juga harapan, kemudian ada sesuatu yang mungkin belum selesai. Satu single bakal aku hadirkan ya, yang judulnya adalah It Gitaf. Penyanyinya It Gitaf, judulnya adalah Setengah Langit. Jadi buat kamu yang sedang menikmati perjalanan dengan segala rasa yang datang bersamaan, lagu ini juga bisa banget ya buat kamu mengingat-ingat lagi apakah perjalanan kamu masih belum selesai atau justru bakal kamu lanjutin lagi. Atau sesuai dengan lagu ini, setengah aja atau setengah langit.

0: dan Anda sudah sampai.
1: Tahukah kamu, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Getting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Ada juga yang lanjut lagi, kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Kali ini yang sudah bergabung dari Kak Lara di 0815597089950. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Mau request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Driver License. Oke, kemudian juga ada yang sudah bergabung ya dari Kak Sylvia. Selamat siang semuanya, udah nungguin lagunya Nona Rollerblade. Terima kasih Kak Vita, merdeka. Oh, enggak ya, seharusnya enggak gitu, merdeka gitu. Karena kan semangat, harus bersemangat. Beda ya, meskipun aku ngebaca requestan tapi harus benar-benar bersemangat gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang juga sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 ya. Ada dari salah satu teman Pro 2 yang katanya fanbase-nya Adrian Khalif. Pengen diputerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Dari siapa? Ini gak disebutin ya namanya. Oke deh, anggap aja hamba Allah. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM, kamu masih bisa mendengarkan siaran siang hari ini barengan sama Vita Karina. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital dulu nih, biar kamu nanti bisa update informasi dan juga dengerin lagu kesukaan kamu. Terhubung juga dengan penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Dan kamu bisa gunakan ya satu aplikasi RRI Digital ini untuk menikmati ragam fitur menarik di dalam aplikasi RRI Digital.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

Okay, teman Pro 2, kalau tadi kamu udah dengerin lagu-lagu kesukaan kamu hadir di ruang dengar kamu ya. Plus juga ada beberapa informasi yang bakal aku sampaikan juga di sesi selanjutnya, tentunya di program acara Muda Kreatif. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM di sini aja. Terima kasih aku ucapin buat teman Pro 2 yang selalu stay di channel kami ataupun tadi yang udah request lagu-lagu kesukaan kamu. Setiap hari hadir ya untuk program acara request ataupun Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Kamu bisa request sebanyak-banyaknya lagu kesukaan kamu ya. Jadi jangan sampai kelewatan biar nanti lagu kesukaan kamu bakal ada di deretan pertama gitu ya, di posisi pertama setiap minggunya di top 20. Akhirnya teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang bakal menantikan ataupun menyimak informasi-informasi selanjutnya ya, bentar lagi Muda Kreatif bakal menghadirkan satu informasi seputar inspirasi kreatif, seputar bisnis ataupun ada beberapa hal yang bisa jadi wawasan kamu, intinya seputar bisnis ataupun usaha ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja biar kamu nggak ketinggalan informasi terkini bareng sama Pro 2.

0: Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak mudah saling menempel saat proses penggorengan, sehingga bentuknya tetap cantik dan bulat. Menariknya lagi, onde-onde sendiri dipercaya berasal dari kuliner Tiongkok yang kemudian berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian, salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Teman Pro 2 dunia digital bikin kebutuhan desain grafis itu makin luas banget. Hampir setiap usaha membutuhkan visual yang menarik, kemudian juga ada logo, poster, kemasan produk, konten media sosial, kemudian juga sekarang tuh ada yang namanya undangan digital ya, sampai dengan materi promosi. Nah, di sini Teman Pro 2 banyak sekali peluang usaha terbuka buat kamu anak muda yang punya kemampuan desain. Menariknya lagi, memulai usaha desain grafis ini gak selalu harus langsung punya studio atau peralatan yang mahal-mahal gitu ya. Bisa dimulai dari kemampuan yang sudah dimiliki, kemudian juga membangun portofolio sedikit demi sedikit, dan kuncinya bukan hanya jago

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau kita ngomongin bisnis desain grafis, pilihannya ternyata cukup banyak, teman Pro 2. Bisa membuka jasa desain logo dan branding untuk UMKM. Bisa juga kamu menawarkan jasa pembuatan konten media sosial, desain poster, brosur, dan masih banyak lagi. Ada juga peluang menjual produk digital, seperti teman Pro 2 menjualkan template, font, ilustrasi, atau aset desain yang bisa digunakan secara berkali-kali. Nah, kemudian yang menarik lagi teman Pro 2, bisnis desain grafis ini juga bisa dikerjakan secara freelance, yang artinya kamu sebagai seorang desainer bisa bekerja dari rumah atau menerima klien dari berbagai daerah, bahkan juga pasar internasional. Apalagi sekarang itu kan didukung dengan media sosial ya. Kamu pun juga bisa menjangkau pelanggan ataupun customer dari berbagai wilayah atau di luar negara kita. Ya, mungkin teman Pro 2 juga bisa menjangkau pasar internasional. Tapi jangan langsung berpikir soal mendapatkan banyak kliennya dulu. Langkah awal yang lebih penting adalah membangun portofolionya dulu. Misalnya, membuat beberapa contoh desain fiktif untuk UMKM makanan, kemudian juga clothing brand, event musik, atau juga bisnis lokal. Jadi dari situ teman Pro 2 calon klien bisa melihat bagaimana kemampuan ataupun juga gaya desain yang bisa dicoba untuk usahanya, atau gaya desain yang ditawarkan seperti apa barangkali juga cocok ya untuk customer-customer ataupun juga para konsumennya. Jadi prinsipnya teman Pro 2, skillnya diasah, portofolionya itu bisa dibangun, jaringan diperluas, peluang juga kemudian akan datang seiring berjalannya waktu.

edukasi paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2, tentunya kamu masih di channel kami 89,5 FM. Dan siang hari ini Vita Karina masih menemani kamu dengan program Muda Kreatif. Nah, selain tadi ada beberapa hal yang sudah aku edukasikan ya ke teman Pro 2 seputar peluang usaha desain grafis yang bisa dicoba. Ada beberapa inspirasi lagi nih teman Pro 2 untuk kamu yang sudah mulai belajar ya, atau barangkali di beberapa tahun ini sudah mulai menekuni bidang desain grafis. Ada cerita menarik dari Humber Ferdiansyah. Awalnya dia belajar desain secara sederhana ya, bahkan pernah belajar menggunakan HP pertama kalinya. Kemudian dia mengikuti program pelatihan desain dan mulai serius untuk mengembangkan kemampuannya. Setelah itu, tidak hanya berhenti sampai situ aja teman Pro 2, kemudian Humber ini menekuni dunia freelance dan membuat berbagai karya desain termasuk juga font yang kemudian dijual sebagai salah satu desain pertamanya gitu ya melalui marketplace. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, penghasilannya dari penjualan tersebut sudah pernah berada di kisaran 700 sampai dengan 1000 dolar per bulannya. Wow. Bahkan bisa mencapai 2000 dolar ketika pembeli sedang rame-ramenya banget teman Pro 2. Dia juga kemudian membangun studio sederhana ya bersama dengan Operatif Studio dan mengajak teman-temannya bekerja sama. Nah, selain ada satu nama tadi ya yang ternyata bisa jadi salah satu inspirasi buat kamu bahwa memang tidak selalu jadi orang besar untuk dikenal ya, tapi mulai aja dulu dari cara kamu dengan modal yang kecil juga gak apa-apa ya teman Pro 2, asal kamu punya keberanian dan step by step aja. Ada juga kisah dari Johannes Auri, pendiri dari Flux Design. Setelah lulus dari jurusan desain komunikasi visual, dia membangun studio desain yang kemudian berkembang dan menangani semakin banyak klien. Kemudian juga ada IDXC Channel yang melaporkan bahwa Flux Design ini pernah mencatatkan pemasukan hingga 4 miliar rupiah tepatnya pada tahun 2009 dan lebih dari 10 miliar rupiah tepat pada tahun 2012. Itu dari tahun ke tahun aja sudah ada perkembangan, sudah ada pemasukan yang semakin meningkat. Nah, itu di tahun 2012. Sekarang udah tahun 2026. Apakah semakin meningkat lagi pendapatannya? Jadi memang dua cerita ini menunjukkan bahwa satu hal, kemampuan desain itu bisa berkembang teman Pro 2. Dari skill pribadi maksud kami, itu bisa menjadi sebuah bisnis baru. Jadi buat kamu anak muda yang sekarang suka desain, suka edit foto, bikin poster atau utak-atik visual ya, mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang bisa kamu kembangkan jadi hobi dan bisa jadi salah satu desain kecil yang dibuat hari ini sedang dimulai sebuah perjalanan menuju bisnis kreatif untuk masa depan.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kamu yang sekarang sedang belajar desain ya, gak perlu menunggu sampai merasa benar-benar jago untuk mulai berkarya. Mulai aja dulu teman Pro 2 dari hal-hal sederhana, buat portofolio, berani menawarkan jasa, atau belajar memahami kebutuhan orang lain, serta juga jangan takut untuk menerima masukan. Karena dalam dunia kreatif ya, kemampuan itu tumbuh seiring dengan pengalamannya. Dan yang paling penting teman Pro 2, jangan membandingkan perjalanan kamu dengan orang lain ya. Ada yang mulai dari laptop mahal, ada juga yang mulai dari perangkat sederhana, ada yang awalnya cuma iseng membuat desain untuk temennya. Yang membedakan adalah siapa yang harus dan terus mau belajar serta juga mengubah skill menjadi sebuah peluang usaha, bahkan sampai ada hasil. Karena siapa tahu ya teman Pro 2, desain hari ini yang kamu buat hanya untuk latihan, beberapa tahun ke depan justru bisa jadi awal dari sebuah brand, sebuah studio, ataupun juga bisnis kreatif milik kamu sendiri. Jadi jangan cuma punya kreativitas aja ya, mulai aja dulu dari cara kamu supaya kreativitas itu bisa punya nilai dan bisa membuka peluang usaha baru. Dan tentunya teman Pro 2, semoga bisa jadi salah satu wawasan baru ataupun inspirasi buat teman Pro 2 ya, yang lagi mencoba memulai bisnis baru di desain grafis. Dan satu lagi informasi dunia olahraga bakal aku hadirkan ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang masih beraktivitas siang, biar makin semangat, tentunya aku masih hadirkan juga lagu-lagu penyemangat buat kamu. Apalagi kalau kamu yang sudah menantikan lagu favorit, bahkan juga update informasi menarik lainnya barengan sama Pro 2.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Informasi pertama dari informasi dunia olahraga diawali dengan hasil kejuaraan dunia badminton. Ada Alwi Farhan yang lolos ke babak kedua, teman pro 2. Alwi Farhan berhasil untuk mengalahkan Yo Taibin dengan skor 21-17, 21-12 tepatnya pada babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Tepatnya pada Senin hari ini, di mana Alwi Farhan ini sempat tertinggal ya dengan skor 0-2 lebih dulu di awal laga. Tapi ternyata

kemudian dimainkan oleh Alwi Farhan ya, yang kemudian bisa menghasilkan 5 poin beruntun. Jadi tidak selalu kekalahan itu selalu berujung dengan kekalahan ya. Masih ada babak selanjutnya, ada laga selanjutnya. Skor kembali imbang dengan angka 6-6, namun Alwi Farhan ini bisa kembali untuk menjauh lewat variasi pukulan yang dilepaskan untuk menekan Yu Taibin. Alwi Farhan juga merebut 3 poin beruntun dengan unggul skornya 9-6 ya teman Pro 2. Tapi akhirnya Yu Taibin ini bisa berbalik menekan Alwi Farhan yang dia merebut 4 poin beruntun, berbalik lagi dengan unggul skor 10-9. Yu Taibin lalu menutup interval dengan keunggulan 11-9 usai smash miliknya tidak bisa dikembalikan oleh Alwi Farhan. Selepas interval, rentetan poin beruntun dari Yu Taibin ini belum terhenti teman Pro 2. Dia masih bisa merebut 2 poin tambahan ya nyatanya, dan akhirnya unggul dengan skor 13-9 atas Alwi Farhan. Lalu apakah ada trik-trik selanjutnya? Nah, barulah pada kesempatan berikutnya teman Pro 2. Alwi Farhan nggak tinggal diam ya. Biasanya dia juga selalu ada trik-trik khusus ataupun strategi khusus yang bisa menghentikan rentetan poin tersebut. Alwi Farhan juga lalu menekan Yu Taibin serta juga mendapatkan 2 poin tambahan ya untuk mengejar ketinggalan dari sebelumnya, di mana akhirnya dia memperoleh skor 12-13. Smash keras dari Alwi Farhan di depan net yang kemudian membuat kedudukan kembali imbang dengan angka 13-13. Drop shot yang dilepaskan oleh Alwi Farhan juga berbuah poin berikutnya. Alwi Farhan lantas kembali memimpin di angka 14-13. Kemudian tidak berhenti sampai situ aja ya. Nyatanya usai interval demi interval, Alwi Farhan bisa menjaga keunggulan dengan baik. Alwi Farhan bisa memperlebar selisih jadi 5 angka, tepatnya pada skor 16-11 setelah sambaran Yu Taibin di depan net gagal. Alwi Farhan kemudian bahkan bisa unggul 7 angka, tepatnya pada angka 19-12. Challenge yang dilakukan oleh Alwi Farhan ternyata juga berhasil teman Pro 2, sehingga dia bisa meraih match point di angka 20-12. Wow. Dari yang awalnya tertinggalnya jauh banget, ternyata dia bisa menyusul sampai dengan selisihnya yang jauh sekali. Alwi Farhan pun juga langsung menutup game kedua dengan skor 21-12 setelah pukulan lawan melebar. Alwi Farhan juga lolos ke babak kedua kejuaraan dunia bulu tangkis tahun ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.
4: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
5: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
4: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
5: Alah. Eh, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
4: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
5: Loh, korupsi waktu? Ada, mas, biasa saja.
6: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

kalau tadi teman Pro 2 kamu sudah simak perkembangan informasi seputar bulu tangkis ya, atau badminton, dari perjuangan Alwi Farhan di kejuaraan dunia bulu tangkis yang berhasil untuk mengamankan tiket ke babak kedua. Ada satu hal yang menarik untuk kita tarik lagi ya teman Pro 2. Bagaimana prestasi atlet Indonesia di panggung internasional? Memang selalu punya cerita masing-masing. Apalagi kita tahu bahwa ketika perjuangan itu hadir berdekatan dengan momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bicara soal prestasi dari kebanggaan merah putih, informasi berikutnya ini juga masih datang dari dunia olahraga. Dan kali ini bukan hanya tentang pertandingan hari ini, tapi tentang sebuah harapan besar, yakni adalah emas olimpiade yang bisa menjadi kado istimewa untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Lantas seberapa besar peluang Indonesia untuk kembali membawa pulang emas olimpiade, dan seperti apa harapan agar prestasi olahraga ini bisa menjadi hadiah terbaik bagi Indonesia? Informasinya sesaat lagi.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Olahraga Indonesia di Olimpiade sering berprestasi bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ada beberapa momen bersejarah ya yang ternyata juga dirangkum sebagai olahraga Indonesia di Olimpiade yang sering dikaitkan dengan kado hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ajang multi cabang seperti Olimpiade rutin digelar tepatnya pada musim panas dan hal ini juga membuat beberapa cabang olahraga meraih prestasi tepatnya pada bulan-bulan kemerdekaan, yakni ada di bulan Agustus. Kemudian teman Pro 2, kalau kita menelusuri lagi ya sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade, sederet atlet tercatatkan juga mempersembahkan medali yang nyaris bersamaan dengan perayaan kemerdekaan. Ada beberapa juga ya, yakni ada Susi Susanti yang cetak emas pertama Indonesia tepatnya pada tahun 1992, dan dari Olimpiade di Barcelona, Spanyol ya, Susi ini juga menjadi peraih medali emas pertama Indonesia dan emas pertama cabang olahraga bulu tangkis. Masih dengan bulu tangkis ya, kalau tadi sebelumnya udah aku informasikan di tahun ini, di bulan ini juga ada persembahan kejuaraan dunia badminton yang diperoleh oleh Alwi Farhan. Tapi kalau kita melihat lagi di beberapa tahun film, ternyata juga kita tidak terlepas dari yang namanya Susi Susanti sebagai legendnya badminton Indonesia. Medali emas yang kala itu diraih Susi tepatnya pada 4 Agustus 1992 atau tidak sampai 2 pekan ya sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-47 kala itu. Dan dirinya juga mengalahkan atlet Korea Selatan, yakni ada Bang So-yoon. Kemudian juga ada beberapa nama lainnya seperti ada Alan Budi Kusuma lengkapi emas Barcelona. Pada hari yang sama, Susi meraih emas, Alan Budi Kusuma juga menyumbangkan sejarah baru. Alan meraih medali emas dari nomor tunggal putra bulu tangkis Olimpiade Barcelona 1992. Kemudian Alan juga mengalahkan sesama tunggal putra Indonesia, ada Ardi B. Wiranata sebagai salah satu orang yang ada di partai final. Keberhasilan dari Alan dan juga Susi meraih emas di hari yang sama juga menjadi sejarah besar tentunya untuk Indonesia di salah satu Olimpiade. Kemudian ada Ricky dan Rexy yang ternyata juga mengawali Agustus dengan emas Olimpiade. Ricky Subagja dan juga ada Rexy Mainaki mengawali bulan Agustus dengan emas Olimpiade Atlanta kala itu. Laga final ganda putra ketika digelar di 1 Agustus 1996 dan di babak final Ricky dan juga Rexy mengalahkan Che Son Kit serta juga Yap Kim Hock tepatnya pada skor 5-15 dan juga ada 15-13, 15-12. Dan hal ini yang ternyata menjadi salah satu sejarah baru ya, terkumpulnya emas ketiga Indonesia di Olimpiade dan emas pertama untuk nomor ganda putra. Kemudian kalau teman Pro 2 mungkin juga melihat sejarah-sejarah lainnya yang juga ditorehkan oleh beberapa nama dari atlet yang membanggakan asal Indonesia, ada Chandra dan Tony, ada Taufik Hidayat yang berjaya di Athena kala itu, dan ada Kido dan Hendra rebut emas di kandang macan ya kala itu, ada di ini ya salah satu laga terbesar ya tepatnya pada tahun 2008 yakni Olimpiade Beijing. Kemudian ada Tontowi dan Liliana yang kembalikan tradisi emas tepatnya pada 17 Agustus di Olimpiade London 2012. Serta ada juga beberapa deretan nama lainnya ya, seperti ada Rizky Juniansah yang ternyata mencetak rekor dunia. Jadi setelah sehari kejutan Fredrik ya, sebelumnya juga ada nama Fredrik Leonardo sebagai keran emas Paris yang membuka keran emas Paris kala itu. Kemudian dilanjut dengan Rizky Juniansah. Dan Rizky ini kabarnya juga pada saat itu di tahun 2024 ya mempersembahkan medali emas dalam Olimpiade 2024. Rizky meraih medali emas nomor 73 kg putra.
Medali emas tersebut juga diraih tepatnya pada tanggal 8 Agustus yang menjadi medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga angkat besi. Kemudian Rizky bahkan memecahkan rekor dunia untuk angkatan clean and jerk. Jadi itu ya teman Pro 2, satu informasi dan juga informasi sebelumnya ya, pastinya berarti bukan satu informasi ya, dua informasi tadi. Seputar perjuangan Alwi Farhan dan juga ada sederet nama yang ternyata juga mengharumkan nama Indonesia. Dari satu pertandingan kita juga belajar bahwa memang perjuangan itu bisa membawa nama Indonesia ke panggung dunia, sekaligus juga membutuhkan kerja keras ya. Ada juga mental yang kuat, bahkan juga semangat pantang menyerah. Semoga dari beberapa nama tadi juga bisa menginspirasi teman Pro 2, apalagi kamu yang punya hobi yang sama ya, yang suka bulu tangkis, yang suka apapun itu deh, dari cabang olahraga apapun ya. Kalau teman Pro 2 punya skill yang membanggakan, jangan takut untuk ikut sebuah kompetisi. Siapa tahu nanti nama kamu juga akan menjadi nama yang bisa mengharumkan nama Indonesia, seperti beberapa nama tadi yang ternyata juga menghasilkan medali emas sebanyak-banyaknya ya untuk Indonesia. Dan bentar lagi teman Pro 2, Vita Karina bakal lanjut lagi untuk menemani kamu masih di rangkaian program acara Santai Siang. Tapi aku bakal hadirkan untuk informasi seputar dunia hiburan ataupun showbiz. Jadi buat kamu tetap di sini aja di channel 89,5 FM, Pro 2, teman terbaik kamu.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

The One Pro 2 kabar seru datang buat penggemar dunia Ardelli Kristen Bell yang kembali bersiap untuk mengisi suara Anna dalam Frozen 3. Bell sebelumnya sudah menjadi suara Anna ya sejak film pertama dari Frozen yang udah rilis di tahun 2013. Kemudian kembali lagi di Frozen 2, tepatnya pada tahun 2019. Kini memang karakter Anna kembali hadir dalam petualangan berikutnya. Kalau teman Pro 2 sebelumnya udah nonton perserinya dari yang pertama, kedua, sampai dengan hampir yang ketiga ya. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses produksi Frozen 3 atau Frozen 3 ini memang sudah berjalan secara lancar, di mana Kristen Bell bahkan membagikan momen di balik layar ketika dirinya datang ke Disney Animation Studios. Dia juga bergabung dengan pengisi suara utama lainnya seperti ada Idina Menzel sebagai Elsa, kemudian juga ada Jonathan Groff sebagai Kristoff, dan ada Josh Gad sebagai Olaf. Dan menariknya lagi teman Pro 2, proses pembuatan film animasi satu ini memang berbeda dengan film live action lainnya. Apa yang membuat beda dari para pengisi suaranya? Pengisi suaranya tidak harus berada di depan kamera dengan kostum ya, dan juga lokasi syuting seperti aktor film pada umumnya. Mereka lebih banyak bekerja melalui sesi rekaman suara. Sementara karakter, kemudian juga ekspresi, dunia, dan gerakan nantinya yang dibangun oleh animator. Jadi memang dari part-partnya itu udah diatur sama animatornya teman Pro 2. Jadi ketika kita mendengar suara Anna nanti ya di film Frozen 3, sebenarnya di balik itu ada proses panjang yang memang mulai dari acting, kemudian acting dari suaranya ya maksudnya, pengarahan sutradara, penyesuaian dialog, sampai dengan proses animasinya begitu panjang yang ternyata membuat karakter tersebut terasa hidup. Nah kalau teman Pro 2 sebelumnya udah

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh. Tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
1: Stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau biasanya melihat film animasi, perhatian kita itu pasti lebih banyak gitu ya, tertuju pada visualnya, bagus atau enggak, keren atau tidak, megah atau enggak. Tapi kalau biasanya kalau film-film Disney itu megah banget gitu ya teman Pro 2, walaupun hanya sebatas animasi, tapi kayak wow gitu. Nah kalau kita melihat lagi karakter terlihat lucu gitu ya dari animasi, kemudian juga ada ekspresinya yang begitu hidup, dunianya yang begitu keren, dan musiknya yang gampang banget kita ingat. Nah kita ada satu bagian yang sering banget tidak terlihat dari peran pengisi suara. Seperti yang tadi udah aku informasikan ya di awal, bahwa juga ada film yang menjadi film yang kamu tunggu-tunggu di awal tahun ini ya, atau sudah kamu tunggu sejak lama ya teman Pro 2, tapi mau tayangnya di bulan November, tepatnya di tanggal 24 November. Nah kalau kita merujuk lagi ke peran pengisi suara yang jarang sekali kita lihat, pengisi suara bukan hanya sekedar membaca teks ya, tapi mereka harus memberikan emosi kepada karakter. Seperti teman Pro 2 kalau tahu, pemeran dari pemain-pemain film itu kan harus punya karakter yang sesuai dengan naskahnya, harus punya emosinya gitu teman Pro 2. Nah sama banget sama yang menjadi tugas pengisi suara. Ketika Ana sedang bahagia, takut, bingung, atau menghadapi situasi yang serius, semuanya itu terasa hanya melalui suara aja. Itulah salah satu alasan kenapa karakter seperti Ana bisa terasa lebih dekat dengan penontonnya. Kristen Bell tidak hanya mengucapkan dialog saja, tapi memang juga memberikan karakter, memberikan energi, dan juga kepribadian yang membuat Ana punya identitas sendiri. Hal menarik lainnya teman Pro 2 yang bisa kita lihat adalah karakter animasi yang biasanya itu punya proses yang begitu panjang sebelum sampai ke layar. Cerita yang dikembangkan, kemudian juga desain karakter yang dibuat, storyboard yang ternyata juga disusun, dialog yang direkam, lalu juga animator yang menyesuaikan gerakan karakter dengan suara dan cerita. Artinya satu adegan yang hanya berlangsung beberapa menit di film ternyata juga membutuhkan kerja banyak orang dari berbagai bidang lainnya. Ini juga menjadi edukasi ya tentunya buat teman Pro 2 atau kamu sebagai anak muda yang tertarik untuk masuk ke industri kreatif, atau kamu yang suka banget dengan film-film animasi. Nah prosesnya ternyata juga gak gampang ya, butuh proses yang begitu panjang. Dunia animasi ternyata bukan hanya soal bermain atau mempermainkan gambar saja. Ada penulis cerita, animator, pengisi suara, kemudian juga ada sutradara, produser, kemudian juga ada desainer, masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi kalau industri film animasi sebenarnya adalah salah satu target ataupun tujuan kamu teman Pro 2, ya bisa aja untuk kamu belajar lebih banyak lagi apa aja, siapa saja di balik satu film animasi, ataupun bagaimana orang-orang yang ada di balik layar industri kreatif ya, yang sering banget menyajikan beberapa karya-karya terbaik ya yang bisa kita nikmati dari film-film animasi ataupun film kartun, masih banyak lagi teman Pro 2. Dan ini juga bisa menjadi bagian dari keahlian kamu untuk bisa bekerja sama dalam satu karya tertentu dari beberapa pihak ya, kalau teman Pro 2 punya skill dari bidang industri kreatif teman Pro 2. Kita nanti bakal lanjut lagi ya untuk membahas bagaimana antusiasme besar menyambut Frozen 3. Masih soal Disney ataupun film animasi ya teman Pro 2. Kalau tadi seputar pengisi suaranya, kemudian kita nanti bakal bahas bagaimana antusiasme besar yang ternyata masyarakat juga menyambut kehadiran dari tayangnya film Frozen 3.

0: payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 yang bikin semakin menarik, perjalanan Frozen ternyata belum selesai. Setelah Frozen 1 dan 2, Disney kembali membawa Elsa, Anna, Kristoff, dan juga Olaf dalam cerita ketiganya. Bahkan Disney juga sudah mengembangkan Frozen 4 atau yang keempat nantinya. Kehadiran kembali para pengisi suara original tentu juga menjadi sesuatu yang penting banget ya buat kamu sebagai penggemarnya. Suara karakter yang sudah familiar ini bisa membuat kamu sebagai penonton ngerasa bahwa kamu bisa kembali ke dunia yang mereka kenal sejak film pertama. Karena memang disinilah tantangan sebuah sequel. Ketika sebuah film sudah sangat populer, ekspektasi penonton otomatis juga semakin tinggi. Penonton bukan hanya ingin melihat karakter favoritnya kembali, tapi juga berharap mendapatkan cerita baru yang tetap menarik dan gak cuma sekedar mengulang formula lama. Nah, dari sini nih teman Pro 2, industri kreatif yang kini memberikan pelajaran penting. Sebuah karya yang sukses bukan berarti proses kreatif setelahnya menjadi lebih mudah. Justru, semakin besar sebuah karya, ternyata semakin tinggi juga ekspektasi terhadap kelanjutannya. Pasti teman Pro 2 yang udah nonton sebelumnya berharapnya kisah selanjutnya yang beginilah, begitulah, pasti banyak ya yang memiliki ekspektasi tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai tantangan dari pihak-pihak yang juga ikut andil dalam proses pembuatan film tersebut. Karena itu memang menarik untuk kita pelajari ataupun telusuri langsung ya, melihat bagaimana tim kreatif dari Disney yang mengembangkan cerita Frozen 3. Yani ada Josh Gad sebagai pengisi suara Olaf yang ternyata bahkan sebelumnya menggambarkan film ketiga ini sebagai film yang paling lucu dibandingkan dua film sebelumnya. Dan untuk sekarang detail cerita juga masih banyak yang dirahasiakan ya teman Pro 2. Jadi memang penggemar ataupun kamu yang sudah menantikan, bersabar aja sampai final filmnya ini nanti benar-benar hadir di bioskop, tepatnya pada November 2027. Kemudian satu hal yang jelas, kembalinya Kristen Bell sebagai Anna ini menjadi sinyal bahwa perjalanan keluarga Arendelle ini juga masih berlanjut ya, dari sebuah film animasi Frozen yang ternyata juga berkembang menjadi waralaba besar yang mempertemukan cerita, musik, teknologi animasi, dan juga ada acting ya, acting dari acting suara dalam satu dunia. Ya, jadi teman Pro 2 yang punya mimpi masuk ke industri kreatif, Frozen ini bisa menjadi pengingat ya bahwa sebuah karya besar itu selalu lahir dari kolaborasi banyak orang. Tidak harus menjadi pemeran utama ya teman Pro 2 untuk bisa punya peran penting, tapi syukur-syukur kalau teman Pro 2 bisa jadi pemeran utama di dalamnya. Di balik satu karakter yang kita kenal, ternyata ada begitu banyak profesi dari dunia kreatif ya yang ternyata juga ikut membuat lebih hidup ceritanya. Jadi itu tadi teman Pro 2 untuk sederet informasi di dunia hiburan ya, karena memang yang paling anget-angetnya banget itu adalah film terbaru yang sudah kamu tunggu-tunggu, yakni Frozen 3. Dan sekaligus ini juga menjadi salah satu edukasi juga buat teman Pro 2 yang ingin terjun langsung menjadi sosok yang ikut andil dalam peran-peran di industri kreatif, bukan hanya sebagai pengisi suaranya ya. Barangkali teman Pro 2 juga bisa merangkap jadi sutradara atau jadi sound designer, komposer, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi perannya tuh banyak banget. Orang-orang di balik layar itu yang mensukseskan film itu bukan hanya dari sutradaranya aja, tapi juga didukung oleh banyak orang atau timnya.
sekaligus satu informasi tadi ya, menutup perjumpaan kita teman Pro 2. Terima kasih buat kamu semuanya yang tadi udah stay dari jam 10 siaran bareng sama Vita. Dan semoga dari banyak informasi yang udah aku update jadi informasi yang berarti, berguna buat kamu teman Pro 2. Dan jangan lewatkan nanti di jam 3 sore bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal menemani kamu dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam nanti. Jangan pindah channelnya karena pastinya banyak sekali informasi-informasi terupdate untuk menemani aktivitas sore hari kamu sampai dengan nanti malam dong pastinya ya. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih and

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Suwir-suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya. Padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.

Tuan Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, atraksi 81 pesawat tempur TNI hiasi langit Jakarta saat HUT Republik Indonesia ke-81. Informasi yang kedua, HUT ke-81 Republik Indonesia di Bekasi, bendera merah putih raksasa berkibar di atap Stadion Patriot. Informasi yang terakhir, BMKG catat 1576 gempa susulan pasca gempa 7,7 magnitudo Flores, teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini barengan aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 81 alutsista milik TNI Angkatan Udara dikerahkan dalam demo udara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Alutsista tersebut mencakup pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat latih hingga helikopter yang dibagi menjadi sejumlah formasi dan manuver berbeda. Pesawat tempur Rafael milik TNI AU menjadi salah satu alutsista yang tampil dalam atraksi udara tersebut. Jet tempur yang didatangkan ke Indonesia pada awal 2026 ini pertama kali ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, teman Pro 2. Rafale tampil bersama F-16 Sukhoi Hawk 100 dan T-50i Golden Eagle. Jumlah helikopter dan juga pesawat angkut lainnya juga dikerahkan untuk memeriahkan rangkaian atraksi, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, peringatan HUT ke-81 di Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai pengibaran bendera merah putih raksasa di atap Stadion Patriot. Aksi tersebut diprakarsai sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketinggian Indonesia. Pengibaran bendera berukuran 60x40 meter itu juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Bekasi, misalnya Asisten Daerah 1 Dinar Faisal Badar dan juga Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prihadi Santoso. Penanggung jawab kegiatan Era Rahmanugrahanti mengatakan pengibaran bendera raksasa sengaja dilakukan di atas Stadion Patriot, tujuannya supaya menimbulkan kesan mendalam bagi warga Bekasi mengingat ini merupakan aksi yang tidak biasa, teman berdua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 1576 gempa susulan di wilayah Flores. Ribuan aktivitas tersebut terjadi setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Data tersebut terus diperbarui BMKG hingga Senin 17 Agustus 2025 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan tersebut tersebar di sekitar Flores dan juga perairan sekitarnya. Berdasarkan data BMKG, gempa susulan terbesar tercatat berkekuatan magnitudo 6,2. Sementara gempa susulan dengan kekuatan terkecil tercatat dengan magnitudo 1,3, teman Pro 2. Sebanyak 19 gempa susulan memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. BMKG juga mencatat sebanyak 54 gempa susulan dirasakan masyarakat Flores, dan peta BMKG menunjukkan aktivitas gempa terkonsentrasi di zona sesar belakang Flores atau Flores Back Art Trust. Dan titik gempa juga tersebar di daratan serta perairan utara Flores. BMKG juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas kegempaan di kawasan tersebut. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan gempa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, teman berdua. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain sore bareng

Ya, teman berdua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Sore Ceria edisi Hari Kemerdekaan, teman berdua ya. Widih, keren nih teman berdua. Jadi di sore hari ini nih aku bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi menarik seputar kemerdekaan teman berdua, dan juga yang pasti aku bakalan puterin music yang enak-enak banget buat nemenin sore hari kamu. Anyway, teman berdua, aku juga nanti bakalan ada topik yang menarik yang juga bakalan

aku sampaikan. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran, wes ojo ngendi-ngendi ya, tetap barengan sama aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Merdeka.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat, dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, kita mulai untuk informasi yang menarik ini teman Pro 2 ya. Jadi perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, upacaranya ada digelar tadi pagi teman Pro 2. Aku juga melakukan juga di RRI Jember teman Pro 2, kayaknya semua instansi, semua kantor kayaknya pada ini ya, pada upacara tadi pagi teman Pro 2 ya. Dan di alun-alun Jember ini juga ternyata sangat luar biasa sekali. Nggak cuma diisi dengan upacara yang hikmat, ada juga penampilan seru dari para pelajar yang bikin suasana makin meriah gitu teman Pro 2 ya. Nah, sejumlah sekolah di Jember ini menampilkan marching bands dan juga paduan suara dalam rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera tentunya. Saat upacara pengibaran, marching band SMP 1 Jember dan SMPN 11 Jember tampil bergantian membawakan lagu-lagu yang sudah mereka siapkan teman Pro 2. Sementara untuk upacara penurunan bendera sore hari, giliran SMPN 2 Jember dan SMPN 3 Jember yang akan menunjukkan permainan musik dan kekompakan mereka. Dan gak cuma marching band aja, ada juga paduan suara yang ikut melengkapi suasana. Jadi saat pengibaran ya, paduan suara ini diisi gabungan siswa SMPN 2 Jember dan SMPK Maria Fatima. Sedangkan saat penurunan bendera, giliran SMAK Santo Paulus dan SMAN 2 Jember yang tampil. Menariknya persiapan para siswa ini sebenarnya gak punya waktu yang panjang, tapi karena mereka sudah terbiasa latihan secara rutin gitu ya, persiapan tetap bisa dilakukan dengan maksimal. Khusus SMPN 2 Jember, sekitar 60 siswa disiapkan untuk marching band, sementara paduan suaranya melibatkan sekitar 100 siswa teman Pro 2. Waduh, banyak juga ya, 100 siswa kelas 8. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kamu mau ikut menyaksikan peringatan HUT Republik Indonesia di alun-alun ya, jangan cuma fokus ke upacaranya aja teman Bro 2, ya juga kita bisa menikmati penampilan anak-anak muda yang sudah berlatih untuk ikut serta memeriahkan hari kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini bukan cuma tentang mengenang perjuangan masa lalu, tapi juga memberi ruang buat generasi muda berkarya dan juga menunjukkan potensinya teman Bro 2. Keren.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 dimanapun kamu, kita lanjutin lagi. Untuk informasi selanjutnya ini, teman Pro 2, aku bakalin memberikan gitu ya informasi. Pernah gak sih gak mau gagal meraih sesuatu yang paling kamu inginkan misalnya? Tapi kenyataannya gagal ini justru membawa kamu ke jalan yang pernah kamu ke jalan yang gak pernah kamu bayangkan, teman berdua. Teman berdua ya, benar. Jadi kisah ini datang dari Jember, yaitu Peltu Wawan Wardoyo. Ini adalah pelatih Paskibraka Jember. Ternyata pernah gagal menjadi Paskibraka saat SMA, teman berdua. Video gagal menjadi Paskibraka SMA, sekarang malah jadi pelatih. Wah, keren. Jadi Wawan yang lahir di Sidoarjo 1977 ini mengaku dulunya punya postur tubuh sekitar 162 cm dan gak lolos seleksi Paskibraka ketika SMA, teman Pro 2 ya. Tapi kegagalan itu gak membuatnya terhenti. Dia kemudian bergabung dengan TNI Angkatan Darat dan akhirnya dipercaya menjadi pelatih pasukan pengibar bendera. Wah, menariknya Wawan sudah 13 tahun itu gak mendampingi Paskibraka Jember, teman Pro 2. Tahun ini dia akan mengikuti ya. Jadi tahun ini dia mengikuti dan juga membina 73 anggota Paskibraka sejak proses seleksi hingga masa latihan dan juga karantina, teman berdua. Dan menurut Wawan sendiri, menjadi pelatih ini bukan cuma soal tegas dan disiplin ya, dia juga harus mengayomi para peserta ya, bahkan memaparkan diri ya, menempatkan diri seperti seorang bapak ketika anak-anaknya itu menghadapi tekanan gitu ya. Selama ini ketika dia menjadi pelatih gitu, ada satu momen yang masih diingatnya sama Wawan, teman berdua ya. Jadi momen yang paling bikin dia deg-degan itu adalah ketika bendera mulai dinaikkan. Ini baru benar-benar lega setelah terdengar aba-aba bendera siap, itu baru bisa lega katanya. Iya, nggak mau lega gimana, benderanya kan udah betul gitu ya. Coba aja sebelum bendera itu dibuka. Nah, ini nih. Takut kebalik, teman berdua, ataupun takut ada insiden yang lain, kayak misalkan tiba-tiba talinya putus. Jadi buat Wawan ini sangat inspiratif banget ya, teman berdua, kisahnya Kak Wawan. Jadi mengajarkan kita bahwa kegagalan gak selalu berarti akhir dari perjalanan. Bisa jadi justru dari kegagalan itulah menemukan jalan menuju sesuatu yang lebih besar, teman Pro 2.
1: Oh boy.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Taukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.

Baik teman berdua, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini udah di interval yang kedua teman berdua ya. Udah jam 4 berarti kita udah masuk ke skena siaran edukasi anak muda teman berdua. Oke, ya teman berdua, setiap tanggal 17 Agustus pasti kita melihat aksi paskibraka yang rapi banget saat mengibarkan sang merah putih. Tapi pernah gak sih kamu bertanya kenapa formasinya terdiri dari angka 17, 8, dan 45? Idih. Ntar lagi deh aku bakalan share ke kamu semuanya. Kenapa harus 17, 8, dan 45 gitu ya. Jadi karena memang bukan sekedar susunan barisan aja teman berdua. Angka ini merupakan simbol tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Tapi secara lengkapnya aku bakalan share sesaat lagi. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Sore ceria, ceriain sore bareng Pro 2.

0: Kedua, ini kita ngomongin seputar formasi ya. Jadi ternyata formasi 17-8-4-5 ini bukan sekedar susunan barisan aja teman berdua, tetapi ini merupakan simbol ya tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, pertama pasukan 17 ini mereka berada di bagian depan dan bertugas sebagai pemandu sekaligus pengiring pasukan inti gitu. Kemudian ada pasukan 8 yang menjadi bagian inti dalam proses pengibaran bendera. Nah, disinilah para pengibar dan pembawa sang merah putih menjalankan tugas utamanya. Terakhir ada pasukan 45 yang bertugas sebagai pengawal kehormatan. Jadi barisan ini berasal dari Pas Pampres, TNI, dan juga bertugas mengawal pasukan inti sekaligus menjaga kehormatan simbol negara. Jadi angka 17845 ini sebenarnya membawa pesan sejarah yang kuat. Setiap kelompok punya tugas berbeda, tapi semuanya bergerak dalam satu formasi dan satu tujuan, teman pro 2. Buat kita yang ngelihatnya formasi ini menjadi melihat gitu ya, formasi ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan sesuatu yang datang begitu aja. Ada perjuangan, persatuan, kedisiplinan, dan juga semangat yang harus terus dijaga, teman pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, sebelum aku share informasi selanjutnya ya, aku mau ingetin kamu buat yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu teman berdua. Karena aplikasi ini terbaik banget, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Dengerin musik tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan juga lewat channel RRI Net. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman-teman berdua.

0: atau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan ini udah jam 5 ya, udah waktunya kita untuk lanjut lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Chang Chiman, bincang ceria menyenangkan teman berdua. Sesuatu lagi di, pas di jam 5 ya. Jadi kita bakalan ada topik yang menarik banget ini teman berdua. Wah, topiknya adalah apa harapanmu untuk Dirgahayu Indonesia ke-8? Wah, ini boleh kalian gabungan ya teman pro 2, langsung aja WhatsApp Ewin di 081 559 70 8950.

0: beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor 2 dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan di sore hari ini ya. Tentunya nomor 2 ini sudah di Changchi Man, bincang ceria menyenangkan. Jadi nomor 2, tempat paling pas buat nemenin kamu pulang sekolah, pulang kerja, atau bahan sore sambil santai atau di Pro 2 FM tentunya. Dan hari ini tanggal 17 Agustus juga, artinya Indonesia sedang merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.

semakin terjaga, Indonesia semakin aman dan damai? Atau kamu punya harapan yang sederhana, misalnya ingin melihat masyarakat semakin saling menghargai dan gak gampang terpecah hanya karena perbedaan? Nah, sore ini nih kita pokoknya ingin ngajakin kamu semuanya ngobrol tentang harapan dan cita mampu dua ya. Bukan harapan yang terlalu jauh, tapi sesuatu yang menurut kamu penting untuk Indonesia ke depan. Nah, apa harapanmu untuk Dirgahayu Indonesia ke-81 ini, teman berdua? Gas WhatsApp Ewin di 081-559-708950. Ntar lagi aku bakalan bacain ya untuk tanggapan yang udah masuk, teman berdua.

0: Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang. Membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, teman berdua, dimanapun kamu, setiap tahun Indonesia bertambah usia. Dan setiap bertambah usia, tentu kita berharap Indonesia juga semakin baik, teman berdua. Untuk HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah menetapkan tema besar, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi dasar identitas visual resmi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman berdua ya. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya, kata adil dan makmur sebenarnya bukan suatu yang jauh dari kehidupan anak muda, teman berdua. Kita bisa memaknai itu semuanya dari hal-hal yang sederhana. Misalnya ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ingin punya kesempatan bekerja dan juga berkembang misalnya, teman berdua. Ataupun ingin bisa menggunakan teknologi secara positif, ingin tinggal di lingkungan yang aman, misalkan seperti itu. Ataupun ya apapun lah, teman berdua ya. Dan tentu ingin hidup berdampingan dengan orang lain tanpa harus saling menjatuhkan. Nah, ini bagus juga, teman berdua. Sementara berdaulat ini juga bisa kita lihat dari kemampuan bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri dan memiliki masyarakat yang percaya diri dengan potensi bangsa ini, teman berdua. Jadi harapan untuk Indonesia sebenarnya nggak harus selalu sesuatu yang besar ya, bisa dimulai dari pertanyaan sederhana aja gitu. Indonesia seperti apa yang ingin aku tinggali 5 atau 10 tahun lagi? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Kalau kita sudah punya jawabannya, mungkin dari situ kita bisa mulai gitu ya, memikirkan apa yang bisa kita lakukan hari ini, teman berdua. Karena kan Indonesia di masa depan juga dibentuk dari pilihan dan juga tindakan anak mudanya hari ini. Jadi aku berharap melalui di momen-momen kemerdekaan seperti sekarang ini, teman berdua, anak muda Indonesia ini semakin kreatif, semakin punya kualitas yang oke, teman berdua, lebih baik dalam segala hal pokoknya ya, mencerminkan Indonesia banget gitu, Indonesia yang yang itu tadi sesuai dengan temanya, teman berdua. Indonesia yang punya tema yaitu berdaulat, adil dan juga makmur, teman berdua. Oke, ini ada WhatsApp juga, kita bacain dulu dari Ailia. Adila Ajung ya. Harapan aku semoga Indonesia semakin peduli sama lingkungan. Semoga sungai, laut, dan hutan kita tetap terjaga, karena yang menikmati nanti bukan cuma kita tetapi generasi berikutnya gitu. Ya, setuju banget. Ini bagus nih, teman berdua ya. Jadi membangun Indonesia bukan cuma soal ekonomi dan teknologi, tapi juga bagaimana kita menjaga tempat tinggal kita, teman berdua. Tak lagi deh, kita lanjutin lagi, teman berdua, untuk informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM, Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, "Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

0: tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih, cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih, yang murah tapi mantep apa enang ya. Tapi aku suka pedes.
1: Nah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Hah? Tahu kocek? Apa tuh, Nang?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo udah makan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
3: Radio FM Jember.

Kita mulai untuk bacain lagi ya, untuk tanggapan dari kalian semuanya yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Wah, ada Fajar, tapi bukan Fajar Sad Boy ini ya, bukan teman Pro 2, ini Fajar dari Mas Trip. Kalau aku berharap Indonesia semakin maju, Kak Ewin. Oh, semakin maju teknologinya, maksudnya gitu. Tapi masyarakatnya juga semakin pintar menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi malah dipakai buat menyebarkan hoax atau menjatuhkan orang. Benar, ini relevan banget teman berdua ya. Relevan banget dengan kehidupan anak muda sekarang. Karena teknologi itu sebenarnya, teknologi itu alat teman berdua ya. Mau digunakan untuk belajar bisa, berkarya bisa, cari peluang bisa, atau malah sebaliknya ya, yang negatif-negatif yang merugikan banyak orang. Tapi itu kembali ke penggunanya sih teman Pro 2 ya. Makanya kan kita kan harus bijak menggunakan teknologi, itu harus bijak gitu. Ya, jadi manusia-manusia positif aja lah teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ini dari Dinda. Oke, Dinda di Kebonsari. Harapan aku semoga orang Indonesia tetap suka gotong royong. Sekarang banyak orang sibuk sendiri, jadi semoga budaya saling membantu tetap ada. Gitu ya. Oke. Ini sederhana tapi ceru, rek. Sederhana tapi ceru. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kemajuan Indonesia itu bukan cuma soal seberapa canggih teknologi, bukan cuma itu aja gitu ya. Tetapi juga seberapa kuat masyarakatnya itu saling membantu, saling merangkul, gotong royong itu tadi teman berdua. Oke deh, pokoknya dari berbagai jawaban sore ini ternyata harapan untuk Indonesia itu sangat beragam ya. Dan harapan-harapan ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dipikir-pikir Indonesia yang besar memang dibangun dari banyak harapan yang kecil-kecil itu tadi teman berdua, yang kemudian mewujudkan diwujudkan melalui tindakan kita sebagai anak bangsa. Karena kita nggak harus menunggu menjadi pejabat ya, nggak harus nunggu jadi gubernur, bupati, presiden pun. Intinya gak harus jadi pengusaha besar juga, ya enggak lah. Ya intinya untuk Indonesia ya, berkontribusi bagi Indonesia sekecil apapun. Sebagai anak muda kita itu bisa mulai dari hal yang sederhana. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur teman berdua ya. Menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, bantu orang lain dan berani menghasilkan karya, enggak cuman ada di zona nyaman tok. Semoga Indonesia semakin berdaulat, semakin adil, semakin makmur, dan tentu saja semakin kuat karena masyarakatnya yang tetap bersatu teman berdua ya.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kalau ngomongin bulan Agustus, salah satu yang paling ditunggu pasti lomba 17-an, terutama buat anak muda, mulai dari balap karung, makan kerupuk, sampai lomba kelompok yang bikin suasana kampung semakin rame gitu, Teman Pro 2 ya. Tapi ternyata lomba 17-an bukan cuma soal seru-seruan atau siapa yang pulang bawa hadiah, Teman Pro 2. Ikut lomba ternyata punya banyak manfaat untuk perkembangan sosial dan juga mental anak, Teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Nah, kebetulan kita udah di UPS, Teman Pro 2, upgrade skill ya. Kali ini kita bakalan ngebahas ini mengenai manfaat untuk perkembangan sosial dan juga mental anak ketika ikut lomba, Teman Pro 2. Jadi untuk kamu semua yang penasaran informasi selengkapnya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita mulai untuk apa namanya, untuk informasi di UPS ya. Aduh. Oke. Jadi Teman Pro 2 lomba 17 Agustusan ini bukan cuma keseluruhan ya, ikut lomba juga ternyata ada manfaatnya juga Teman Pro 2 ya, untuk sosial dan mental anak Teman Pro 2. Yang pertama, lomba ini bisa membantu anak jadi lebih mandiri dan juga berani Teman Pro 2 ya. Misalnya kan berani tampil di depan orang lain atau mencoba sesuatu hal yang mungkin belum pernah dicoba Teman Pro 2 ya, atau belum pernah dilakukan. Yang kedua, anak juga belajar menyusun strategi dan juga memahami bahwa orang lain bisa punya cara berpikir yang berbeda. Nah, dari sini nih kemampuan melihat sudut pandang orang lain dan empati ini bisa ikut berkembang Teman Pro 2. Kalau lombanya berkelompok, anak-anak belajar komunikasi dan juga kerjasama. Mereka harus memahami peran masing-masing, mendengarkan teman, dan juga bekerja sebagai satu tim. Menariknya lagi, Teman Pro 2, ya, kompetisi juga membantu anak mengenali kelebihan dan juga kekurangannya sendiri, Teman Pro 2. Jadi, dan yang gak kalah pentingnya juga, anak-anak belajar sportivitas. Menang, boleh senang, tapi kalah juga harus bisa menerima dengan lapang dada dan juga tetap mengucapkan selamat kepada pemenang gitu. Nah, dari sini anak juga belajar tangguh, disiplin, mengelola rasa kecewa dan juga sekaligus bangkit dari kegagalan gitu ya. Bangkit ketika merasa gak menang atau gagal lah Teman Pro 2. Bahkan lomba ini bisa menjadi kesempatan anak untuk menemukan minat dan juga bakatnya. Bisa jadi awalnya cuman ikut lomba menggambar misalkan, atau ikut lomba nyanyi misalkan Teman Pro 2 ya, karena diajak teman ternyata malah jadi hobi yang terus ditekuni. Dan mungkin nanti suksesnya dari sana bisa juga gitu. Jadi Teman Pro 2, kalau misalkan ada anak ataupun adik ataupun keponakan yang mau ikut lomba 17-an, jangan buru-buru bilang, ah cuma lomba. Nah ini nih, karena dibalik permainan dan juga hadiah sederhana itu ada keberanian, kerjasama, sportivitas, sampai proses untuk ini mengenal diri ya Teman Pro 2 ya. Jadi mari kita support adik-adik kita Teman Pro 2, right?

0: Siapa yang suka es krim? Ternyata, saat makan es krim terlalu cepat, sebagian orang pernah merasakan sakit kepala mendadak yang sering disebut brain freeze. Hal ini terjadi karena suhu dingin yang tiba-tiba menyentuh langit-langit mulut, membuat pembuluh darah di area tersebut menyempit lalu melebar dengan cepat. Otak kemudian menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit. Kabar baiknya, sensasi ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga 1 menit saja. Jadi, kalau kamu sedang menikmati es krim favorit kamu, mungkin ada baiknya menikmatinya pelan-pelan. Selain lebih nikmat, juga mengurangi kemungkinan terkena brain freeze.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Jadi ku pengen tanya dulu. Ku ingin bertanya. Kamu tim teh hangat atau es teh? Kalau lagi panas, es teh memang susah ditolak sih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lagi dingin, kayaknya lebih enak juga yang anget-anget gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomong soal manfaat kesehatan, ternyata ada sedikit perbedaannya teman Pro 2 ya. Teh yang berasal dari tanaman Camellia sinensis ya, seperti teh hijau dan teh hitam, ini mengandung polifenol dan juga flavonoid. Keduanya ini merupakan senyawa antioksidan yang membantu melindungi tubuh dan juga dari paparan radikal bebas teman Pro 2 ya. Nah, cara menyeduh teh ini ternyata ikut mempengaruhi kandungan antioksidannya teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2, teh dingin biasanya dibuat dengan merendam daun teh dalam air bersuhu ruang dalam waktu yang lebih lama. Hasilnya memang cenderung punya rasa yang lebih lembut dan gak terlalu pahit. Tapi menurut penelitian yang dikutip dari CNN Indonesia, dari Eating Well, penyeduhan dingin umumnya ini mengekstrak polifenol lebih sedikit dibandingkan teh yang diseduh dengan air panas. Kenapa? Karena panas membantu proses ekstraksi senyawa dari daun teh. Jadi air panas ini bisa menarik lebih banyak senyawa antioksidan dari daun teh teman Pro 2. Artinya kalau fokusnya ini adalah kandungan antioksidan, teh yang diseduh panas ini punya keunggulan dibandingkan teh dingin teman Pro 2. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti minum teh ya. Maksudnya minum es tehnya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, pilihan minuman teh ini tetap bisa disesuaikan dengan selera dan juga kondisi. Mau hangat buat nemenin suasana santai atau dingin buat menyegarkan diri gitu. Ya sama-sama boleh. Yang perlu diperhatikan justru tambahan gulanya. Jangan sampai tehnya punya antioksidan tapi gulanya malah kebanyakan. Waduh. Biasanya kan teh kalau misalkan gak manis orang-orang, wah, kurang manis nih. Tapi kalau Ewin sih nggak tahu ya Ewin, karena memang nggak suka minuman yang terlalu manis, jadi minum es teh tapi yang nggak terlalu manis tuh enak juga teman Pro 2, mantep ya. Apalagi kalau misalkan pas lagi musimnya musim dingin tuh ya, maksudnya suhunya lagi dingin, lagi dingin dinginnya tuh, wah ini minum yang hangat enak juga teman Pro 2, itu justru sehat ya. Oke deh, teman Pro 2 gak kerasa banget, ini udah waktunya Ewin. Jadi ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Era Desember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
1: Pro 2 FM Jember.

0: Terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini. Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan kali ini kita di Info Pro 2, teman Pro 2, ada 3 kabar baru yang bakalan aku sampaikan untuk kamu semua. Yang pertama ini adalah BNPB, tidak ada lagi warga yang dilaporkan hilang akibat gempa NTT. Informasi yang selanjutnya, gempa magnitudo 3,0 guncang Labuan Bajo. Yang terakhir, Arteta puas Arsenal tampil impresif dan raih trofi Community Shield teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sudah tidak ada lagi warga yang dinyatakan hilang akibat gempa Nusa Tenggara Timur NTT. Meski demikian, tim Basarnas masih disiagakan di sejumlah wilayah terdampak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan personel Basarnas masih berada di 7 kabupaten terdampak gempa. Tim tetap melakukan pencarian meski hingga Senin 17 Agustus 2026 tidak ada laporan warga yang hilang teman Pro 2. Berton menegaskan tidak adanya laporan warga hilang bukan berarti operasi pencarian dihentikan. Basarnas tetap menurunkan personel secara optimal untuk mengantisipasi adanya laporan baru dari wilayah terdampak. Informasi yang selanjutnya, gempa bumi magnitudo 3,0 menggetarkan Kabupaten Labuan Bajo, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 15.19 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8.05 aliran selatan dan 120.13 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 55 km timur laut, kedalamannya tercatat 2 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih bisa berubah sesuai pembaruan hasil analisis teman Pro 2. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Arsenal mengawali musim 2026-2027 dengan gemilang setelah mengalahkan Manchester City 3-0 dalam laga Community Shield di Principality Stadium Cardiff di Minggu 16 Agustus 2026. Kemenangan tersebut sekaligus menghadirkan trofi pertama bagi The Gunners teman Pro 2. Arteta mengaku sangat puas dengan penampilan Arsenal sepanjang pertandingan melawan Manchester City. Menurutnya, para pemain menunjukkan gairah, semangat serta keinginan besar untuk memulai musim dengan positif setelah menjalani persiapan pramusim secara matang dan terencana sejak awal teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Asia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember.

Baik teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan buat kamu yang lagi dengerin Ewin sambil perjalanan kerja ataupun kuliah ataupun nongkrong pun malam hari ini teman berdua, atau mungkin lagi rebahan sambil pura-pura sibuk. Aduh ada aja ya. Oke, kita bakal ngomongin musik di MLC lokal teman berdua ya. Ada satu fenomena yang menarik banget. Pernah gak sih kalian tuh baru dengar satu lagu, awalnya biasa aja, tapi beberapa hari kemudian lagu itu tiba-tiba wah ada di mana-mana teman berdua gitu. Di TikTok ada, Instagram ada gitu ya, short YouTube ada, semuanya media streaming banyak teman berdua ada gitu ya. Aduh, bahkan ketika di tempat kerja ataupun di kampus ataupun dimanapun, ketika kita bareng teman-teman kita nongkrong, teman-teman kita nyanyi itu juga. Tapi emang ngomongin musik, memang sekarang nggak cuman musik hidup dari radio, televisi ataupun album fisik. Memang lagu bisa didengarkan, lagu bisa meledak gara-gara satu potongan lirik berdurasi belasan detik yang tiba-tiba viral di media sosial teman berdua. Karena teknologi sekarang kan udah semakin canggih gitu ya. Kadang bukan keseluruhan lagunya yang terkenal teman berdua, cuman satu bagian aja, satu lirik, satu beat gitu ya, atau satu bagian musik yang dianggap cocok buat video. Dan tiba-tiba dari situ bisa boom gitu. Kalau ini ya apa namanya, ngomongin soal viral, viral atau bagus dulu gitu, teman berdua. Kembali lagi, kalau misalkan kita perhatikan beberapa tahun terakhir, pola musik yang booming ini memang berubah. Dulu sebuah lagu bisa terkenal karena sering diputar di radio, sekarang ya bisa dimulai dari satu video pendek, satu kreator menggunakan lagu tertentu gitu ya. Kemudian orang lain ikut menggunakan, lalu muncul dance challenge. Ada yang bikin versi lucu, ada yang galau, ada yang sinematik, ada juga yang tiba-tiba bikin versi remix teman berdua. Dan tanpa sadar lagu tersebut sudah menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Tapi di sinilah menariknya gitu ya. Apakah lagu harus viral dulu supaya dianggap bagus, atau justru karena lagunya yang memang bagus akhirnya viral? Karena menurutku viral dan juga bagus itu dua hal yang berbeda teman berdua. Ada lagu yang viralnya itu luar biasa cepat, tapi ada beberapa juga yang kemudian hilang. Tapi ada juga lagu yang awalnya biasa aja kemudian naik dan akhirnya ya bertahan lama. Dan itu ada yang menarik lagi teman berdua. Musik daerah juga sekarang kan juga punya ruang yang luar biasa besar gitu ya. Lagu bahasa Jawa, Sunda, ataupun yang lainnya lah, ini bisa menembus pendengar nasional. Sekarang kan timur, lagu-lagu timur tuh wah istimewa banget teman berdua. Dan ini menunjukkan bahwa anak muda sekarang sebenarnya gak alergi dengan musik daerah. Yang penting tuh musiknya punya rasa, punya cerita, dan tentunya punya sesuatu yang bisa mereka relatekan gitu ya. Makanya kan sekarang kalau misalkan kamu tuh apa teman berdua, sekarang kalau misalkan kamu denger lagu dengan bahasa daerah kemudian tiba-tiba ikut nyanyi ya, ya ya memang seperti itu. Itu bukan berarti kamu ini ya apa namanya ketinggalan zaman. Justru musik daerah itu sedang menunjukkan bahwa identitas lokal bisa berjalan berdampingan dengan tren modern gitu. Oke, ntar lagi Ewin bakal lanjut lagi teman berdua ngomongin seputar musik. Kayaknya kalau misalnya nggak dengerin musik nggak enak juga sih ya. Gas, kita dengerin musik-musik yang enak ini teman berdua ya.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu sudah ikut berjuang sejak usia remaja. Bersama

0: bekerjasama dengan penjajah. Ia wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin. Karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: siapa ku. Siapa suruh mau?
1: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan ya. Sebelum aku share lagi informasi-informasi selanjutnya mengenai musik teman berdua, aku bakal lanjutin lagi yang tadi teman berdua ya. Jadi kalau kita perhatikan ada pola menarik dari lagu-lagu yang sedang viral teman berdua ya. Biasanya tuh ada satu bagian lagu yang sangat mudah diingat teman berdua. Misalnya ini kayak ini ya, apa namanya, aku ambil lagu Lu Kenal Veronica Ku. Nah itu sangat mudah diingat dan bisa bikin kita terngiang-ngiang teman berdua. Ya gak tahu ya kalau kalian sendiri menyikapinya seperti apa, atau mungkin kalian beda pendapat sama Ewin teman berdua. Entah itu dari liriknya atau beatnya atau melodinya ataupun notasinya teman berdua, atau bahkan cara penyajian membawakan lagu tersebut. Dan bagian itu kemudian digunakan dalam berbagai macam-macam konten gitu. Ada yang buat video perjalanan, ada yang buat apa namanya, konten lucu gitu ya. Ada juga yang menggunakan video ini untuk ya berbagai macam lah teman berdua. Dan tanpa sadar kita akhirnya jadi ini ya, hafal gitu. Dari hafalnya itu cuman sebait ataupun satu kalimat, misalkan ternyata ketagihan tuh, widih, langsung diapalin semuanya gitu. Jadi tapi kadang-kadang juga kita bisa menyanyikan bagian refnya dengan sangat lancar, sementara judul lagunya sendiri baru kita cari setelah beberapa kali mendengar gitu ya. Ya fenomena ini juga menunjukkan bahwa musik sekarang gak hanya didengarkan gitu teman berdua, musik juga menjadi bagian dari budaya digital gitu. Sebuah lagu bisa jadi tren, jadi backsound, jadi bahan ya gimmick-gimmick lah teman berdua, bahkan jadi identitas dari sebuah momen tertentu. Tapi ada satu hal yang menurutku jauh lebih menarik gitu. Di tengah cepatnya pergantian tren, ternyata banyak lagu lama yang kembali naik teman berdua. Lagu yang sebelumnya sudah bertahun-tahun dirilis bisa kembali masuk playlist anak muda hanya karena digunakan dalam sebuah film, serial, video pendek ataupun tren media sosial. Jadi sebenarnya musik gak pernah benar-benar mati, kadang cuma nunggu waktunya untuk menemukan atau naik kembali teman berdua ya. Wih, aku kasih satu ini ya, satu musik teman berdua ini yang seperti yang udah Ewin sampaikan barusan gitu ya, musik yang lama naik lagi teman berdua. Ini juga salah satu musik yang udah lama banget tapi sekarang lagi naik lagi nih teman berdua.

Dua, nggak kerasa banget ya ini udah waktunya Ewin untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Music Live Chat di si hari ini teman berdua, dan terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Sesaat lagi bakalan dilanjut langsung sama Kak Devi yang bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan nanti jam 12 malam nanti. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ini di edisi Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ya, 17 Agustus 2026. Yang pastinya Jaga Malam udah balik lagi nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 11 malam. Dan barengan sama aku Devi Wulandari, yang pastinya juga di interval pertama aku tidak seorang diri teman Pro 2. Aku ditemenin sama teman-teman dari yang kayaknya sih kalau aku lihat-lihat dari outfitnya, seperti halnya kalau kamu nanti nontonin di YouTube, bukan nanti sih, sekarang kamu nontonin di YouTube ataupun di TikToknya Pro 2 Jember, terlihat outfitnya adalah para petualang-petualang. Jadi malam hari ini teman Pro 2, aku ditemenin sama teman-teman dari Meru Betiri. Ada Mas Hendra dan juga Mas Vito. Hai.
1: Halo, halo Mbak Devi.
0: Akhirnya. Akhirnya bertemu juga.
1: Bertemu juga setelah sekian lama.
0: Ini outfitnya emang berpetualang gini ya. Kalau Meru Betiri.
1: Ijo-ijo, Mbak.
2: Betul banget.
0: Kayak mencerminkan kehutanan gitu.
1: Kehutanan. Orang
2: hutan. Bukan orang hutan.
0: Tempat
2: sih kayaknya kalau orang hutan.
1: Teman orang hutan.
0: Oh gitu. Pernah sudah bercengkrama dengan mereka?
1: Kalau di Meru Betiri kan nggak ada.
0: Oh,
1: ada, tapi sejenisnya kayak lutut,
0: makaka,
1: monyet ekor panjang itu. Kita pasti berinteraksi ya sama satwa.
2: Bener banget.
0: Oke, seru ya.
1: Seru.
0: Kalau kamu lihat di sosial medianya dari Meru Betiri ya kayak. Itu seru banget sih kegiatannya, jujur teman Pro 2, kayak aku ngiri banget.
1: Kok harus
0: aku gak diajak kata aku.
1: Tahun depan kak, masih ada lagi.
0: Waduh jauh banget ya tahun depan ya. Nah teman Pro 2, di malam hari ini Mas Hendra dan juga Mas Vito, ini nih kita bakalan ngebahas tentang keseruan-keseruan kayak kemarin abis seru-seruan banget itu ya. Jadi after exploration camp competition dan juga journalist trip menu Betiri. Ini nih ya sebenarnya banyak banget yang pengen aku kepoin tentang keasikan kalian kemarin.
1: Seru ya Vito?
2: Seru banget, jujur itu pengalaman yang gak terlupakan selama hidup aku sih kayaknya.
0: Iya kan.
2: Bener banget.
0: Karena aku lihat di sosial medianya juga kayak story-storynya, terus juga apa tuh reelsnya di sini kegiatan asik banget sih sebenarnya. Itu tuh apa sih? Flashback dulu deh tentang exploration camp competition dan juga journalist trip.
2: Okay. Jadi sebenarnya buat exploration camp competition and journalist trip itu, latar belakang dari kita itu merupakan sebuah kegiatan. Jadi dari pantai dari Meru Betiri itu ingin menjadi sarana yang edukatif. Nah, di mana kita mengemas sarana edukatif itu menjadi sebuah sarana yang juga menjadi semangat bagi pesertanya. Maka dari itu exploration competition ini ada namanya competition gitu. Jadi selain kita menjadi sarana edukatif, kita juga mengeksplor dari Balai Taman Nasional Meru Betiri, terutama di kawasannya nih. Nah, sehingga ini merupakan salah satu upaya daripada Balai Taman Nasional Meru Betiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang generasi muda mengenai konservasi yang ada di Balai Taman Nasional Meru Betiri, seperti itu.
0: Okay. Itu competition-nya tuh ngapain kak? I mean, karena kan ini di Taman Nasional ya, apakah competition-nya adalah kita lomba-lomba ngumpulin dedaunan, ngumpulin bunga-bunga langka, itu apa sebenarnya competition-nya itu?
1: Itu dulu atau aku?
2: Oh Mas Hendra dulu ya, boleh kayaknya lebih expert nih tentang Meru Betiri.
1: Iya, jadi competition-nya itu banyak kak, competition-nya itu banyak. Jadi yang pertama itu kayak kita tuh ada teman-teman itu masuk ke hutan, terus mereka tuh harus mengeksplor. Jadi gak buru-buru jalan, kayak jungle run misalkan gitu atau kayak trail run gitu. Tapi mereka tuh benar-benar jalan, mereka mengeksplor semua keanekaragaman hayati yang ada di situ. Menginventarisir apa yang ketemu, barangkali ada flora atau fauna langka yang ditemukan. Nah, itu nanti didokumentasikan. Itu nanti dari beberapa aspek itu, itu ada juara 1, 2 dan 3. Gitu. Itu dari exploration-nya. Kemudian ada juga kategori fotografi. Nah, kategori fotografi ini ada 3 kategori.

0: Yeah. Nah, ini kan judulnya camp ya. Exploration camp competition. Kalau competitionnya tadi udah diceritain nih berbagai jenis yang dilombakan. Lalu di sini ada kata camp. Berarti ini nge-camp gitu kah atau gimana nih, Kak?
1: Iya, benar banget. Kita nge-camp di beberapa spot etape itu. Yang pertama di Bandi Alit. Kita nge-camp ya paginya itu ya. Kita nge-camp selama kurang lebih 1 hari untuk menjalani pembukaan. Kemudian kita melakukan perjalanan lagi nih. Kemudian kita nge-camp di etape kedua, yaitu di Pantai Meru.
0: Oke.
1: Kemudian kita melaksanakan perjalanan kembali nih dengan jalan kaki. Kita nge-camp lagi di pantai yang namanya Pantai Permisan. Kemudian kita finishnya itu di Banyuwangi, yaitu di Pantai Sukomade. Yang mungkin teman-teman Pro 2 di sini sudah mengenali Pantai Sukomade dengan panorama yang begitu indah itu ya.
2: Ya, betul.
1: Dengan kekhasannya penyunya itu ya.
2: Penyu setiap hari ada yang mendarat.
1: Benar banget.
0: Setiap hari ada yang
2: mendarat.
0: Main ke situ penyu-penyu ini.
2: Ada yang bertelur.
0: Oh, tiap hari bertelur itu, Mas.
2: Setiap hari. Nah, itu bedanya Sukamade dengan pantai-pantai apa dengan nesting area penyu yang lain. Itu kita di tempat kita itu setiap hari, Kak. Gitu kayak misalnya di Alas Purwo atau di Derawan di mana itu mereka itu ada musimnya, atau Kak Devi kayaknya kemarin habis dari Karimun Jawa.
0: Iya.
2: Kalau di situ ada tempat bertelur penyu itu mereka itu cuma musiman.
0: Okay.
2: Nah, tapi kalau di tempat kita hampir setiap hari ada yang bertelur.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Ih, bisa tuh ngempajekin penyunya.
2: Bisa.
0: Oke. Ini berarti berapa hari, Kak, untuk acaranya?
1: Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5.
0: Tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke.
1: Lima hari
0: berarti ya.
1: Bener banget.
0: Wow, seru tuh nge-camp lagi ya. Jadi kayak yaudah kalau misalkan sore kita mendirikan tenda gitu atau gimana?
1: Bener banget. Sore kita mendirikan tenda, kita di sana bonding dengan teman-teman dari luar kota, dari fakultas lain, seperti itu. Kita sharing mengenai pengalaman mereka, pernah mendaki gunung mana saja, rekomendasi gunung yang enak untuk didaki mana aja bagi pemula dan juga tingkat lanjut seperti itu.
0: Okay. Ih, keren banget sih sebenarnya ya kalau cerita tentang, kita flashback dulu tentang gimana agendanya dari teman-teman dari Meru Betiri nih ya, teman Pro 2. Terus berarti pesertanya tuh siapa aja kemarin itu?
2: Peserta? Aku ya, gak apa-apa ya. Yes. Dari peserta itu kita ada 176 peserta totalnya.
0: Banyak juga ya.
2: Betul. Jadi ada kita wajib kelompok, Kak. Karena kan memang perjalanan panjang, jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Kita memang pendaftaran dari awal itu harus berkelompok.
0: Oh.
2: Nah, kelompok ini ada 42 lokal Indonesia dan 2 asing. 2 kelompok dari luar negeri.
0: Okay.
2: Nah, kelompok-kelompok ini dari seluruh Indonesia juga. Ada dari Mataram, dari Kalimantan Selatan, dari Sumatera Utara.
0: Jauh-jauh ya?
2: Jauh-jauh. Paling jauh mana? Mataram. Terus ya kalau di Jawa-Jawa banyak lah. Dari IPB, kemudian dari Jogja, gitu-gitu banyak. Nah, rata-rata itu memang didominasi anak-anak pecinta alam. Tapi kalau untuk pesertanya sebenarnya umum sih, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Cuma memang kemarin mayoritas pecinta alam ya.
1: Benar.
0: Dan pas ngedaftar itu harus sudah punya kelompok ya?
2: Iya, sudah dalam kelompok.
0: Enggak dikelompokin sama Meru Betiri?
2: Enggak.
0: Kalau yang seorang diri kayak aku mah enggak bisa berarti ya.
2: Sama aku, Kak Devi.
0: Ikut jadi panitia kalau itu, Mas.
2: Jadi panitia nanti.
0: Okay. By the way, aku tertarik sama tadi kalau para peserta ini harus jalan dari Pantai Bandi Alit sampai Pantai Sukamade. Itu berapa kilometer? Terus abis itu sama rutenya, apakah mendaki gunung? Kalau kita kayak apa sih mau ke Ranukumbolo itu kan harus mendaki gunung, melewati lembah, ya kan? Kalau ini gimana nih, Kak?
1: Wah, kalau ini jujur kalau dibilang mendaki gunung melewati lembah kayaknya jujur iya sih.
0: Oh, iya.
2: Kalau naik gunung kan naik,
1: iya,
2: terus
1: naik.
2: Ya kan? Naik turun gitu. Naik turun gitu.
0: Aku pikir karena dari pantai ke pantai itu jalannya kayak ya udah flat aja. Enggak ya.
1: Salah besar kalau.
2: Jadi kita teman-teman itu benar-benar masuk ke zona inti ya. Jadi Taman Nasional itu kan kayak punya zona pemanfaatan, zona rimba, kemudian zona inti, zona tradisional. Nah, zona inti ini adalah tempat satwa besar itu tinggal gitu.
0: Satwa besar tuh apa?
2: Itu kayak macan tutul, kayak gitu-gitu. Predator-predator puncak gitu. Jadi memang teman-teman ya memang melewati jalur satwa gitu. Makanya kita tekankan dari awal perjalanan itu harus sopan santun dan menjaga sikap, menjaga kebersihan, karena memang kita itu tamunya gitu.

0: Okay.
1: kita datang ke rumah mereka gitu.
0: Terus kemarin ada nggak ketemu sama ini yang punya rumah?
2: Ada nggak? Kalau aku nggak.
3: Kalau aku sih ketemunya cuman sama lutung, terus kemudian sama burung rangko itu, kemudian sama monyet, kira-kira itu.
0: Oh.
3: Itu aja sih.
2: Elang masa nggak lihat?
3: Oh iya elang lihat. Itu indah banget sih, bagus banget. Jujur alami banget gitu kan.
0: Kan jadinya pengen.
1: Feel-nya beda ya antara lihat satwa yang ada di kebun binatang,
0: iya,
1: sama di alam terbuka.
3: Jujur mereka kayak kelihatan bahagia gitu.
1: Iya, gitu.
0: Oh iya.
3: Iya berterbangan iya. Gitu.
0: Ah.
1: Keren.
0: Si lutungnya juga terlihat bahagia.
3: Jujur aku kemarin lihat lutung itu waktu dia lagi tengkar sama kera.
1: Oh. Pengalaman baru.
3: Bener, lagi rebutan makanan kayaknya.
0: Oh iya.
1: Oh, iya.
3: Ya dari situlah aku belajar tentang ekosistem. Ternyata ya hukum alam itu seperti ini.
1: Hukum
3: gitu.
1: Rimba.
3: Ya. Hukum rimba. Siapa yang menang dia yang dapat gitu kan ya.
0: Oke. Akhirnya itu tadi yang menang siapa?
3: Yang menang si lutungnya.
0: Tapi keranya nggak nangis kan?
3: Ya nangis sih. Sih nangis sih kayaknya.
0: Ngambek dikit.
3: Ngambek ya.
1: Karena lutung itu kan lebih besar kan, dia badannya lebih besar. Biasanya kalau lutung datang itu ya kera-kera mau enggak mau ngalah mereka.
0: Oh, gitu. Nenek moyang datang.
1: Nenek moyang datang. King datang.
0: King datang king. Oke. Nah, dari kegiatan ini dengan peserta yang cukup banyak itu tadi, bahkan bisa dibilang sangat banyak, dan itu pun juga menjaring dari banyak lokasi yang ada di Indonesia gitu kan. Betul. Sampai dari Mataram pun datang. Dari luar negeri pun ada
1: dari
0: juga.
1: Dari luar negeri ada.
0: Itu dari negara mana, Kak?
1: Ada dari Pakistan, terus Thailand ada, kemudian Bangladesh. Terus apa sih, Sudan atau Ghana gitu.
0: Oh, okay.
1: Sebenarnya okay. Peserta ini mereka itu mahasiswa juga, jadi mahasiswa yang ada beasiswa kali ya di Jember, terus mereka dapat info itu, terus mereka jadi pengen gabung gitu. Kayak student exchange sama permanent student gitu.
0: Oke. Ih, seru juga ya. Dan mereka tertarik dengan ikut ini tuh udah kayak udah tarik tersendiri
1: iya,
0: ya
1: bener.
0: Dari mereka. Oke. Okay. Nah, sebenarnya latar belakang dan tujuan dari kegiatan ini tuh apa sih? Apakah untuk memperkenalkan, oh ini nih ada di Indonesia meru betiri tuh yang kayak gini atau memperkenalkan ya tentu satwa dan juga flora fauna dari Indonesia gitu. Tapi sebenarnya apa tuh latar belakang dan juga tujuannya secara lebih luas lagi, Kak?
3: Oke, dari latar belakangnya mengenai ACC ini sebenarnya dari Taman Nasional Meru Betiri itu ingin mengenalkan ternyata keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Meru Betiri itu seperti ini gitu, berbagai macam dan juga begitu indah gitu. Sehingga apabila hal tersebut tidak dirawat, tidak menjadi kesadaran bagi diri pemuda, itu menjadi hal yang sangat disayangkan seperti itu. Maka dari itu, salah satu tujuan dari adanya SCC ini adalah untuk mengenalkan generasi muda mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Meru Betiri.
0: Okay.
3: Selain itu juga karena ini adalah kegiatan yang berkelompok ya, tentunya ini juga membangun kerjasama tim. Gimana tim itu harus kompak, support satu sama lain. Kan apabila eksplorasi terus kita megang kamera nih, dengan jalur yang begitu susah untuk sebenarnya orang tidak memegang kamera saja jalan gitu kan. Itu perlu kerjasama tim dan juga perlu kekompakan gitu. Kemudian terkait dengan track, tentunya kita juga harus dilatih terkait dengan kepemimpinannya gitu.
0: Okay.
3: Kemudian juga karena tadi juga kita based on masyarakat luas sampai dengan luar negeri gitu. Sebenarnya ini sebagai salah satu sarana untuk ekoturisme dari Taman Nasional Meru Betiri. Untuk mengedukasi juga bagi masyarakat luar negeri, bagi masyarakat lokal, bahwa ternyata biodiversitas yang ada di Taman Nasional Meru Betiri ini sangatlah banyak seperti itu. Dan juga ini juga sebagai salah satu respon dari Taman Nasional Meru Betiri terkait dengan mungkin adanya isu-isu dari global warming dan lain sebagainya.
0: Oke, mungkin Mas Indra mau nambahin?
1: Kalau aku nambahin sedikit dari tujuan ini, kita kan selain SCC itu kita juga ada jurnalis trip itu tadi kan. Nah, kegiatan jurnalis trip ini juga mendukung istilahnya promosi wisata di Taman Nasional Meru Betiri. Jadi tidak hanya dengan event seperti ini, sebenarnya itu dua kegiatan yang berbeda, cuma digabungkan jadi bareng-bareng. Jadi kelihatannya bareng-bareng. Makanya kita publish-nya bareng-bareng gitu ya. Kita publish-nya bareng-bareng. Nah, dari jurnalis trip ini kita itu kayak Meru Betiri itu kan kayak nyimpen landscape eksotis gitu, masih bagus-bagus banget pantainya. Cuma memang sulit dijangkau.
0: Nah
1: itu memang bisa dijangkau tapi dengan wisata minat khusus.
0: Okay.
1: Nah, dari situ kita undang para jurnalis. Jadi mereka nggak kita tentukan nih, kamu harus ngambil footage yang seperti ini, kamu harus meliput SCC, harus ini harus itu, nggak. Mereka terserah, kita ajak bebas sudah mau ngapain gitu. Yang penting tetap mematuhi yang kode etik jurnalistik dan lain sebagainya. Kayak misalkan kalau mau upload satwa itu nggak boleh ngasih tahu lokasinya di mana gitu-gitu, karena kan memang itu bahaya terhadap potensi perburuan seperti itu. Nah, alhamdulillah sih kemarin dari RRI juga ada yang ikut kan Kak, dua orang.
0: Iya loh.
1: Ada Mas Wevi sama Mas Wira, iya, kalau nggak salah. Kemarin kita juga udah lihat beberapa sudah dimuat beritanya di website. Ya kita appreciate banget sama RRI. Nah, dari awal kita promosi sampai kegiatan, sampai buktinya peserta memenuhi kuota kita gitu kan, berarti kan memang luar biasa bantuan publikasi dari RRI. Itu sih, itu latar belakangnya.
0: Oke, ih seru banget loh teman Prodo. Kayak harus banget dua, kayak tiga aku pun mau deh.
1: Perahunya gak cukup. Karena kalau yang jurnalis ini memang kita naiknya perahu. Kak, jadi karena mereka kan bawa alat-alat mahal gede-gede gitu kan. Kayak, wah kalau ngikutin Vito jalan mah kayak teman-temannya Vito kan jadi tim kedokteran tuh. Kita kan rekrut teman-teman Vertek namanya, kayak pecinta alamnya kedokteran UNED itu membantu kita gitu, kita masukkan sebagai panitia. Nah itu kalau kita ikut jalan kayaknya mereka yang pingsan. Repotan teman-teman tim kedokteran.
0: Kok banyak ini korbannya.
1: Panitia lagi korbannya, bukan peserta.
0: Oke, masih banyak sekali yang pengen aku kepoin untuk ini event exploration camp competition dan journalist trip dari Maru Betiri teman Pro 2, karena emang seseru itu. Dari cerita awal-awal, ini bukan awal, udah awal sampai pertengahan, tapi masih ada yang pengen aku kepoin lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam, karena aku dan juga Mas Hendra dan Mas Vito bakalan balik sesaat lagi.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam barengan sama aku Devi Wulandari dan juga ada Mas Hendra sama Mas Vito dari Taman Nasional Meru Betiri yang pada malam hari ini cerita tentang event Exploration Camp Competition dan Journalist Trip dari Meru Betiri yang udah di berjalan dari tanggal 1 sampai tanggal 5.
1: Betul.
0: Agustus. Tuh dia teman Pro 2. Tadi sempat bercerita bahwasanya ini nih para peserta itu berjalan dari pantai ini sampai pantai ini. Tadi kan juga masih belum diceritain secara detail itu treknya seperti apa dan selama perjalanan itu nanti mereka bakal ketemu apa dan apa. Boleh dong Kak diceritain itu?
2: Oke. Jadi mungkin aku aja ya Mas Indra ya karena karena ini pengalamanku sendiri ya ketika jalan
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, aku enggak jalan. Sombong banget, awas aja.
2: Bagi yang jalan-jalan aja gitu. Ya. Jadi pada tanggal 1 itu kita mulai dari kantor Taman Nasional Meru Betiri. Kemudian kita menuju ke Pantai Bandi Alit. Di situ kami nge-camp selama kurang lebih 1 hari untuk menjalani pembukaan acara. Dan juga di situ dihadiri oleh Bapak Direktur Konservasi ya Mas Indra ya.
1: Konservasi kawasan.
2: Nah kemudian setelah itu kami juga melakukan penanaman bako ya.
1: Mangrove.
2: Kok bako?
1: Ya sama.
2: Oke. Mangrove. Penanaman mangrove bersama peserta gitu kan. Kemudian setelah itu kita beristirahat di malamnya. Di pagi harinya di tanggal 2 kita melakukan perjalanan pertama kita.
0: Oke.
2: Nah jujur di perjalanan pertama ini aku gak ngira ya ternyata perjalanannya cukup melelahkan gitu. Baru pertama kali aku kira ya bakal landai-landai aja gitu kan. Ternyata perjalanan pertama itu perjalanan yang paling berat menurut aku. Karena emang medannya itu begitu curam, itu naik sekali gitu kan.
1: Itu pertama langsung naik?
2: Itu pertama langsung naik.
0: Wow.
2: Itu
1: banyak
2: agak,
1: yang nyerah gak disitu?
2: Banyak yang nyerah, jujur dari tim medis pun bertanya terkiler di mana gitu kan? Kesleo di mana? Jadi tanjakan itu, namanya tanjakan selamat datang. Emang bener-bener sih itu. Terus kemudian setelah kita menjalani perjalanan yang cukup melelahkan itu, cuman kita sebenarnya di situ melihat beberapa satwa ya, beberapa satwa di situ rasanya terbayarkan gitu. Apalagi ketika kita sudah turun memasuki pantai namanya Pantai Meru. Itu rasanya
1: panas.
2: Karena itu tengah siang. Kita sampai ke pesisir pantai itu sekitar jam 12.
0: Oke.
2: Jadi matahari lagi di atas atasnya tuh lagi panas banget itu. Itu jujur capek karena kita harus jalan dari Meru Barat menuju Meru Timur itu kurang lebih sekitar 3 kilo ya Mas ya?
1: Hampir
0: 3 kilo.
1: Tapi di pesisir pantai Mas.
2: Pesisir pantai.
1: Pasir. Kebayang beratnya kayak
0: apa? Iya benar.
2: Terus. Itu panas banget. Terus ya di situ kita bangun tenda dari tim medis juga bantu tenda karena tim medis kan berada di depan ya, berada di depan sedangkan peserta di belakang. Itu kita bangun tenda, kemudian kita di sore hari itu menikmati panorama matahari terbenam karena
1: sunset.
0: Aduh.
1: Jadi anak senja.
0: Alah.
1: Aku udah nyampe dari pagi kan naik perahu.
0: Iya naik perahu.
2: Curang banget Mas Indra waktu itu. Emang. Aku nyari nih waktu jalan mana nih Mas Indra ya. Tiba-tiba dia udah di Pantai Meru. Aduh. Curang banget rasanya.
0: Oh berarti pas kalian nyampe sana, ini beliau udah nyampe sana duluan?
2: Beliau udah nyantai-nyantai. Oh. Udah foto-foto.
1: Udah tidur, udah makan. Udah makan siang. Dia baru, Vito baru datang.
0: Oke, lanjut.
2: Oke. Di situ, di sore hari itu indah banget pokoknya. Kan di situ pantai selatan nih. Jadinya kelihatan nih matahari terbenam.
0: Iya.
2: Dan juga di situ karena memang susah untuk dijangkau oleh manusia gitu. Makanya terkesan bahwa pantai itu alami sekali gitu.
1: Private beach gitu kan.
2: Hambaran pasir yang indah. Lihat sunset ya kan sepi gitu kan kayak anak senja banget.
1: Terus nyiptain lagu enggak?
2: Aduh enggak lah.
0: Terus nge-play lagunya Raim Laude.
2: Kalau ada sinyal paling enggak nge-play lagu.
1: Kalau siapa tuh pencipta lagu?
0: Siapa? Oh itu Firsa Bersari.
1: Firsa Bersari kan naik gunung sambil capek-capek nyiptain lagu. Kamu bisa gak?
2: Aduh kayak bukan keahlianku kayaknya.
0: Dia bukan menciptain lagu, menciptain keluhan.
2: Terus, cuman ya capeknya perjalanan panjang itu terbayarkan oleh keindahan itu. Terutama di malam hari itu aku lihat kayaknya alam lagi berpihak pada merubah diri nih, kayak gitu.
1: Pada peserta.
2: Pada peserta nih. Soalnya pada malam itu cuacanya itu indah banget. Jadi kita lihat bintang-bintang tuh indah banget. Ya bener, sampai lihat bintang jatuh aku pertama kali lihat bintang jatuh.
1: Karena itu lagi musimnya kan. Waktu itu kebetulan lagi musimnya. Musim apa? Kayak meteor
0: gitu ya, Mbak, jatuh.
1: Jadi emang pas di Sukamade kan juga banyak banget itu. Gitu. Milky Way-nya juga keren banget.
0: Aduh, cakep banget.
2: Bener itu. Banget, indah banget.
0: Oke.
2: Nah, setelah itu ya kita lanjut, setelah dari Pantai Meru kita lanjut perjalanan kedua di Pantai Permisan. Di situ ya treknya mungkin agak mendingan ya daripada Pantai Meru. Di situ lebih fokus ke susur sungai mungkin ya.
1: Iya,
2: kan?
1: Lebih banyak sungainya. Nah,
2: lebih banyak sungainya di pantai itu.
1: Sok tahu banget, padahal aku juga belum. Padahal aku naik perahu.
0: Padahal dia naik perahu.
1: Tahun depan aku jalan,
2: Oke, noted. Oke.
1: Terus.
2: Oke. Setelah sampai Permisan, kita di situ ya nyantai-nyantai, chill gitu kan. Di Permisan itu ternyata lebih indah dan juga di sana lumayan banyak nelayan ya. Lumayan banyak nelayan gitu. Bagus banget Permisan. Bagus itu. Di sana juga kita di tempat pemandiannya itu ada air terjunnya. Nah itu spesial banget.
1: Spesial banget.
2: Jadi kayak private pool gitu.
0: Masih.
2: Apalagi panitia di depan.
1: Mandi duluan.
2: Betul. Bener banget. Serta belakang ada. Oke. Di situ semalam di Pantai Permisan itu malam terakhir kita sebelum kita ke Sukamade, benar ya?
0: Oke.
2: Sukamade kita perjalanan cukup panjang itu, tapi tidak seberat yang awal nih.
0: Oh.
2: Agak mendingan, lebih landai, agak mendingan. Ya nanjak cuman tanjakannya cuma sekali kayaknya. Cuman sekali, selebihnya landai.
0: Oh iya. Ya.
2: Otot tuh udah pemanasan.
1: Itu karirnya tuh cuma segini dia. Enggak kayak peserta.
2: Bener banget. FBI aku tuh sebenarnya nggak prepare buat nanjak, ya kan? Cuman gara-gara termotivasi buat ikut Vertex teman-temanku, jadinya pengen bantu orang juga, ya gitu kan? Jadi ya why not gitu kan?
1: Tadinya dia ikut panitia untuk pembukaan itu kan, jadi memang Green Youth Movement itu kita tempatin di start itu untuk bantu-bantu panitia kan banyak tuh acara pembukaan.
0: Yeah.
1: Ternyata dia, mas aku mau dong gitu, beneran. Kamu bawa baju gitu, emang kuat. Kuat ternyata dia.
0: Oh, iya.
1: Paling sehat diantara teman-temannya.
2: Alhamdulillah lah.
0: Oke, terus
2: selanjutnya kita next dari Pantai Permisan kita ndaki lagi ya, perjalanan agak landai menuju finish yaitu di Pantai Sukamade. Nah di sana ya kita bermalam, kita lihat penyu bertelur ya Mas Indra ya. Itu pengalaman pertama sih lihat penyu bertelur itu. Soalnya kan penyu itu bisa dibilang hewan langka ya.
1: Iya.
2: Perbandingan hidupnya 1000:1 di lepas pantai itu.
0: Gitu.
2: Jadi ya itu merupakan salah satu hewan yang gak pernah aku lihat. Gak bisa aku lihat juga di kebun binatang ya kan. Bisa lihat di habitat alaminya. Itu pengalaman yang gak terlupakan sih.
0: Iya.
2: Bener.
1: Terus
2: banget.
1: Besoknya ngapain?
2: Oke. Besoknya kita ya pagi-pagi lepas anak penyu.
1: Tukik.
0: Oh. Nah,
2: itu juga lucu banget. Geliatnya itu lucu banget. Gitu. Ya setelah lepas tukik ya kita mengikuti penutupan, kemudian juga pengumuman pemenang dari peserta.
0: Oh, langsung diumumin hari itu juga ya.
1: Kecuali yang media sosial.
0: Oke.
1: Kita baru hitung hari ini nanti agak malaman lah karena di RRI jadi belum sempat aku post.
2: Aduh.
1: Udah deg-degan peserta.
0: Oh, hari ini banget. Oke, waduh.
1: Udah ada pemenangnya tapi tunggu aja.
2: Adminnya lagi siaran berarti.
1: Mimin IG-nya
0: lagi siaran. Belum ngedesain.
1: Masih belum bikin desain untuk postingan.
0: Harusnya diumuminnya pas on air kayak gini.
1: Harusnya ya.
0: Harusnya kayak gitu.
1: Pemenangnya adalah.
0: Nah, kan. Oke. Nah, by the way, berarti pas udah nyampe di finish, peserta ini pulangnya gimana? Balik lagi jalan?
2: Enggak dong, tentunya dari Marubet ini sudah menyiapkan akomodasi. Beberapa truk itu yang bisa mengakses Sukamade. Itu kan Sukamade itu kan emang jalannya cukup susah ya untuk di
1: off road
2: gitu. Jadi Sukamade sudah menyiapkan akomodasi untuk kembali ke Jember dan juga bisa pulang ke rumahnya masing-masing gitu.
0: Oh.
2: Ya.
1: Jadi meponya ya di Taman Nasional Meru Betiri itu, di kantor balai di sini. Jadi berangkat ke Bandalit, pulang dari Sukamade, kita kerjasama dengan Brigif. Permohonan pinjam
0: naik truknya tentara TNI. Itu ya.
1: Ada berapa? 12 ya?
2: Sekitar 12.
1: 12 truk.
0: Wow.
1: Ngangkut 100 sekian peserta dan panitia.
0: gitu. Totalnya sama panitia berarti berapa? 200 sekian.
1: Iya, panitia 68. Mm-mm. Peserta 176. Berapa, Fit?
2: 144 mungkin ya.
1: Gimana sih?
2: 176. 244.
1: 244.
2: 176 168.
0: Oke, oke, oke. Nah, ini tadi tuh pesertanya para muda-mudi atau mungkin ada nih yang udah dewasa gitu.
2: Ya, tentunya buat pesertanya udah ada yang dewasa dan juga mungkin sudah ada yang lansia juga ya.
1: Iya, jadi pesertanya itu ada banyak anak-anak muda mahasiswa. Terus ada juga yang tertua itu kalau nggak salah kemarin itu 69 kalau nggak salah.
0: Wow.
1: Dan mereka kuat sampai kuat, terakhir.
2: Kuat.
1: Gitu.
2: Kuat. Yang bahkan yang usia lanjut itu tidak mengalami keluhan sama sekali. Kami kan kalau tim medis biasanya kan diberikan konsultasi ya kepada peserta itu. Mm-mm. Dan kok yang usia tertua, peserta tertuanya enggak malah enggak protes sedikit pun soal kesehatannya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, dari tim medis ada yang ini enggak sih apa iya yang tumbang dari para peserta?
2: Oh, ada sekitar 8. Itu cuman tumbangnya gara-gara kesleo seperti itu. Ada juga yang hipertensi seperti itu. Sehingga ya untuk melanjutkan itu tidak memungkinkan. Mm-hmm. Cuman ada beberapa peserta itu yang walaupun sudah terdiagnosa hipertensi, tapi aku bisa lanjut kok, aku bisa lanjut, tetap lanjut gitu.
0: Okay.
2: Cuman kan kita tetap menimbangkan kesehatannya juga kan, berbahaya apabila kita tetap melepas. Akhirnya ya dari panitia sudah menyediakan akomodasi untuk melakukan evakuasi.
0: Oh, langsung dievakuasi ya.
1: Balik lewat naik perahu juga.
0: Jalur laut. Langsung jalur laut. Itu ikut.
1: Bukan jalur langit.
0: Jangan dong. Ikut panitia terus atau dipulangkan. Ke dipulangkan
1: langsung. Okay. Jadi SOP kita kalau misalkan ada evakuasi di Pantai Meru, kembalinya ke
2: Bandialit.
0: Okay.
1: Kalau ada di permisan, kembalinya ke Praja Kusing, langsung ke apa namanya Desa Sarongan itu di Banyuwangi.
0: Oke. Okay. Ini tuh lokasinya deket sama pedesaan gitu nggak sih? Enggak, jauh banget.
1: Jauh banget, bener-bener ya di tengah-tengah kawasan. Kalau Kak Devi lihat petanya Meru Betiri, kita itu menyusuri pesisir selatannya Meru Betiri gitu. Jadi kita melintasi jalur tembusan dari Jember ke Banyuwangi tapi via pesisir pantai selatan gitu. Jadi benar-benar jauh dari masyarakat ya. Bener, jauh, enggak ada sinyal, enggak ada apa gitu.
0: Oh iya, sampai enggak ada sinyal.
1: Ya cuma kita tetap lah karena kan safety gitu kan di zaman yang kayak gini. Terus apalagi anak-anak muda kan semangatnya luar biasa. Yeah. Kadang mereka enggak tahu ini bahaya atau enggak gitu. Jadi kita tetap emergency, kita tetap sediakan Starlink gitu. Cuma terbatas gitu kalau ada emergency baru dipakai.
0: Oke. Wow, seru sekali. Jadi dari Jember sampai ke Banyuwangi berjalan kaki. Melewati gunung. Enggak ding.
1: Gunung.
0: Ah, ngelewatin gunung. Iya,
1: gunung Betiri itu.
0: Oh.
1: Gunung Betiri. Sungai. Semuanya disusuri pokoknya.
0: Dah, Ninja Hattori deh.
1: Ninja Hattori bener-bener.
0: Oke, teman Pro 2, masih ada segmen selanjutnya yang aku bakal kepo-kepo lagi sama teman-teman dari Meru Betiri ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja pastinya di Jaga Malam ya.

0: Teman Pro 2 dilanjut lagi sama teman-teman dari Meru Betiri. Ini sih kalau tadi udah banyak sekali cerita tentang Exploration Camp Competition. Nah, sedikit boleh maybe Mas Hendra ceritain tentang Journalist Trip, karena kan ini kemarin kan acaranya juga digabung kan tuh.
1: Betul.
0: Gimana tuh Journalist Trip itu tuh?
1: Ya, jadi Journalist Trip ini ya sebenarnya kita memang tujuannya tuh kayak pengen exposure gitu juga sih Kak Devi. Jadi kan kalau misalkan kita cuma mengandalkan media-media yang apa istilahnya yang konvensional tuh kayak kurang banyak menjangkau masyarakat kan. Nah, ini makanya kita ngundang selain media yang biasa gitu. Bukannya RRI biasa maksudnya, tapi kita juga ngundang apa media ya, maksudnya kayak
0: media pada umumnya.
1: Media pada umumnya.
0: Enggak cuma itu aja gitu
1: ya,
0: kan.
1: Jadi kita ngundang kayak influencer-influencer itu terus sama fotografer wildlife gitu gitu. Nah, itu diantaranya kita kemarin ada yang ini, ada Kak Anya Cahyara itu dia itu influencer, fotografer juga konten creator gitu. Terus ada dari National Geographic. Nah, National Geographic Indonesia ini kan memang ya dia memang expertnya memang di fotografi kehidupan liar gitu kan. Nah, selain itu mereka juga ngeliput tentang hubungan antara manusia dan alam gitu.
0: Okay.
1: Jadi selain kita masuk ke kawasan, kita juga mengunjungi beberapa masyarakat yang kita bina gitu. Mereka kayak kelompok-kelompok masyarakat apa hutan konservasi gitu. Jadi kita ada tanaman langka, Mbak, yang endemik di Jember. Dan itu hanya ada di Jember, ditemukan di Jember tahun 1926 kalau nggak salah. Itu namanya Dehaasia pugrensis. Nah, jumlah di kawasan itu kalau nggak salah sekitar tinggal 91 pohon tegaknya. Jadi tinggal dikit. Nah, dia status IUCN-nya itu critical endangered. Jadi dia terancam punah. Nah, dari situ kita membina masyarakat dan ngasih challenge ke mereka. Kalau misalkan bisa nggak kalian kerja sama-sama kita untuk konservasi tanaman ini gitu. Nah, kita nggandeng beberapa salah satu NGO gitu di bidang konservasi juga, dia mendanai juga bareng sama Meru Betiri juga. Nah, itu ada namanya Pak Rohim. Nah, itu kan menurut National Geographic itu adalah sesuatu yang menarik karena kebanyakan berita mereka itu memang antara manusia dan alam. Hubungan manusia dan alam. Nah, itu salah satu destinasi kita. Jadi kita antar ke sana, teman-teman National Geographic itu benar-benar melihat persemaian yang berhasil dilaksanakan sama namanya Pak Rohim, ada di Wonoasri sana, Desa Wonoasri. Nah, itu sudah bisa menanam berapa ribu kalau enggak salah. Aku enggak hafal datanya, Mbak. Jadi target kita itu penurunan status dari critical endangered jadi yang least concern gitu. Jadi kayak turun di bawahnya gitulah. Gitu. Nah, di situ mereka ya tertarik banget sih karena memang Pak Rohim ini benar-benar dia tuh passion banget memang pengen ngembangin tanaman ini supaya enggak lagi critical endangered. Nah, kalau langkah kita dari Meru Betiri itu ya tentunya kita udah audiensi dengan bupati, kita punya tanaman gini-gini, bisa enggak ini jadi ikonnya Jember gitu kan. Supaya semua itu ikut ngejaga. Misal kayak di setiap sekolah wajib nanam atau setiap dinas gitu-gitu kan. Nah, itu kan salah satu kebijakan. Kita kerjasama juga dengan bupati. Nah, itu selain itu kita juga nemuin National Geographic dengan kelompok pelestari pandan laut. Nah, kan dulu itu penyu itu suka banget tuh bertelur di kayak pandan laut gitu, habitat yang aman bagi mereka gitu. Nah, cuma memang karena kondisi perubahan iklim dan lain-lain banyak yang terkikis kayak gitu. Nah, itu kelompok itu dia mengembangkan pembibitan pandan laut itu. Nah, itu kita temukan juga dengan National Geographic. Itu. Nah, selain itu kita masuk kawasan Kak Devi. Cuma kalau Vito tadi jalan kaki, kita naik perahu.
2: Lagi dan lagi naik perahu.
1: Kita naik perahu dari Pantai Bandialit. Pertama sama tujuannya kita di Pantai Meru itu. Nah, di Pantai Teluk Meru itu kita dengan teman-teman PEH, pengendali ekosistem hutan, salah satu fungsional di Kementerian Kehutanan. Mereka tuh tahu tempat-tempat spot-spot burung, nah, yang kayak baannya gitu-gitu kan. Dan beberapa fotografer yang kita bawa itu kan mereka kicau mania juga.
0: Itu makanan mereka sih.
1: Ya, kicau mania. Jadi ada kebetulan waktu itu salah satu pohon, aku lupa jenisnya, pokoknya salah satu family-nya itu pohon beringin. Cuma bukan pohon beringin yang ada biasa. Ini jadi dia kayak ngeluarin biji dan waktu itu memang kayak bijinya itu udah siap makan untuk satwa. Nah, kita datang ke situ yang di belakang sungai itu. Nah, itu tuh kayak bener-bener kayak aviari terbuka gitu. Kayak itu tuh isinya
0: burung, berbagai burung
1: dan burungnya tuh burung-burung yang indah-indah banget. Itu udah banyak banget, beberapa itu Mbak Anya dan teman-teman fotografer dan jurnalis itu dapat udah dapat foto-fotonya.
0: Oh my god.
1: Memang belum kita publish karena kan harus mereka dulu kan, baru memang asetnya bisa aset bareng gitu.
0: Baru aku mau tanya, boleh lihat enggak?
1: Kalau lihat ada boleh. Tapi kalau publish di medsos emang kita belum
0: ya?
1: nunggu mereka itu. Terus setelah itu kita dari Teluk Meru kita berangkat ke Permisan. Di Permisan ya kita ya satwa beberapa elang dan lain-lain banyak di situ. Renang-renang juga, kamu enggak kan?
2: Renang di pantainya.
1: Oh, renang di pantainya. Iya.
2: Enggak lah.
1: Enggak kan. Kita renang-renang di pantainya. Terus ya ngonten dan lain-lain lah teman-teman itu. Karena bagus banget pantai Permisan itu. Jadi airnya tuh hijau gitu ya, airnya hijau. Terus beberapa spot itu kayak ada koral juga bagus. Cuma memang ya itu masih kayak hidden gem gitu. Memang wisata minat khusus. Dah dari Permisan kita nggak nginap kalau di Permisan. Kita langsung cabut ke Pantai Raja Kusi. Satu kawasan kita. Cuma kalau Raja Kusi ini di Banyuwangi posisinya dan itu udah deket dengan pemukiman. Nah, dari situ kita ya ketemu masyarakat juga, masyarakat binaan kita di situ. Terus habis itu udah kita naik ke Sukamade untuk birding dan mencari satwa lah, pokok explore gitu terus aktif. Itu terus ya udah, terus teman-teman National Geographic ngikutin ke aktivitas sama kayak gini, pengamatan penyu, terus kemudian perilisan tukik dan juga mereka mampir ke kita punya namanya hatchery. Hatchery itu tempat penetasan semi alami. Jadi setelah penyu bertelur, itu kita ambil telurnya, kita pindahkan ke hatchery. Nah, di hatchery itu tukik-tukik ini akan menetas. Nah, kenapa kita pindahkan? Karena kalau kita biarkan di situ sebelum dia menetas pasti akan dimakan predator. Entah babi, biawak atau manusia juga bisa nyuri gitu kan. Nah, untuk memperbesar kemungkinan hidupnya kita pindahkan ke hatchery itu. Setelah dia menetas usia 2 hari maksimal itu sebenarnya harus sudah dilepas karena cadangan makanan di plasenta itu kan cuma sekitar 5-7 hari. Jadi dia harus segera kembali ke laut dan menghadapi kehidupan liar. Yaitu antara 500 banding 1 atau 1000 banding 1 mereka dilepas. Ya udah. Nah, di situ berkonten lagi. Jadi ketika kita melepas tukik itu sudah ada namanya elang perut putih, elang laut perut putih.
0: Yang udah siap menerkam
1: mereka. Yang udah siap menerkam mereka dan teman-teman ini ya harusnya enggak seneng ya, harusnya sedih.
2: Jujur kasihan sih sebenarnya sih.
1: Tapi kan memang itu ya rantai makanan.
0: Iya.
1: Nah, teman-teman jurnalis itu banyak mereka yang dapat foto bagus-bagus ketika elang itu
0: ngambil si penyu,
1: si tukik itu ketika baru dirilis gitu. Sampai beberapa KA-nya itu kayaknya udah posting yang itu karena sebelumnya kan kesana. Di posting itu kayak ya lumayan menarik ya karena konten kreator itu sudah ditonton lebih dari hampir 2 juta views kayaknya.
0: Wow.
1: Saking ya menariknya bicara tentang rantai makanan dan kehidupan liar gitu sih kan. Itu aja, habis itu ya udah istirahat, pengumuman ini terus balik.
0: Naik perahu ya?
1: Naik mobil.
0: Pulangnya naik mobil.
1: Naik perahu lagi, wah gak kuat kayaknya itu. Wah luar biasa ombak pantai selatan. Karena kita dari Meru ke Permisan itu kan berarti keluar dari Permisannya tuh siang. Nah udah bisa ngebayangin ombak pantai selatan di siang hari.
2: Serem banget ya.
1: Serem banget pokoknya. Kayak kalau di video tuh harusnya sound-sound yang kapal gede itu loh Mbak. Bayangkan. Wah ngeri pokoknya.
0: Seru. By the way, ini agenda apakah setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali gitu acaranya nih?
1: Kalau untuk SCC direncanakan 2 tahun ke depan ada.
0: 2 tahun lagi?
1: Maksudnya maksudnya sudah dianggarkan sampai 2 tahun.
0: Jadi
1: tahun depan dan tahun depan lagi.
0: Udah ada.
1: Karena kita ada sumbernya dari APBN kan jadi beberapa ininya. Jadi kita ngikutin itu. Terus kalau untuk jurnalis trip belum tahu tahun depan ada lagi apa enggak.
0: Yang pasti untuk SCC ini pasti bakalan ada. Aduh, ini bakalan lebih seru lagi sih menurut aku ya, teman Pro 2. Kayaknya sih, tapi semoga aja. Gimana harapannya berapa peserta? Kalau hari kemarin itu 170 sekian? 500?
1: Waduh, kayaknya kan taman nasional itu ada yang namanya daya dukung dan daya tampung,
0: iya,
1: kan
0: iya, iya,
1: jadi
0: iya.
1: Memang nggak boleh melebihi daya tampung sekian ratus orang di dalam kawasan, karena kan itu pasti akan ganggu juga.
0: Oke. Okay.
1: Ganggu satwa. Ya target kita segitulah gitu. Kalau bisa malah lebih.
0: Lebih dikit aja.
2: Ini malah panitia nanti yang repot malah nih.
1: Oh, iya,
2: kalau segitu kayaknya. Ya.
0: Oke. Seru banget ceritanya dari teman-teman Taman Nasional Meru Betiri untuk eventnya ACC dan juga Jurnalis Trip. Thank you so much udah cerita-cerita.
1: Sama-sama Kak Devi.
0: Thank you udah bikin aku iri ya.
1: Tahun depan gas.
2: Iya gas, ikut.
0: Oke deh, dan pastinya ditunggu lagi untuk event-event selanjutnya. Ini paling dekat ada event apa nih?
1: Oh ya, paling deket itu kita kemarin habis peringatan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2026. Peringatannya sebenarnya tanggal 10, cuma memang rangkaiannya kan banyak.
0: Yeah.
1: Nanti puncaknya di tanggal 20, kita buka booth pameran di Kebun Binatang Ragunan di Jakarta.
0: Okay. Uh-huh.
1: Itu ada dari seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam se-Indonesia. Jadi teman-teman... Teman Pro 2 kalau misalkan lagi ke Jakarta harus mampir. Kita udah siapkan ratusan merchandise.
0: Oh,
1: tinggal ikutan game kita nanti bakal dapat.
0: Oh, aduh. Kalau
1: ke Jakarta.
0: Okay. Tuh dia ya Teman Pro 2. Kamu yang lagi di Jakarta bisa main-main ke Ragunan. Nanti kamu cari yang namanya Mas Hendra. Dari Taman Nasional Meru Betiri.
1: Boothnya nomor 13.
0: Asik. Wow.
2: Tandain.
0: Nah, kalau pengen ngelihat kegiatan-kegiatan dari Taman Nasional Meru Betiri, ini bisa enggak sih kepo-kepoin di sosial medianya?
1: Bisa banget.
0: Bisa banget. Di mana tuh?
1: Ayo teman-teman Pro 2 follow akun Instagram Taman Nasional Meru Betiri di @btn_merubetiri.
0: Oke. Gitu. Jadi semua kegiatan dari Taman Nasional Meru Betiri bakalan diposting di situ.
1: Betul.
0: Konten-konten serunya, eksplorasi flora faunanya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, dia sekali lagi thank you so much Mas Hendra dan juga Mas Vito sudah main-main di Jaga Malam. Ditunggu lagi main-mainnya lagi ya.
1: Oke.
0: Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Jaga Malam, karena aku masih setia banget sama kamu nemeninnya sampai pukul 11 malam ya.

0: Red FM Jember.
1: Amber Speed,
2: sound production, take one.
0: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuman alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Dek, mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari, yang pastinya aku masih nemenin kamu loh sampai nanti pukul 11 malam ya teman Pro 2. Di edisi 17 Agustus 2026 udah lomba apa aja yang kamu ikuti hari ini teman Pro 2? Udah nontonin lomba apa aja di hari ini? Karena biasanya, bukan biasanya lagi sih, selalu ya, yang namanya 17 Agustus itu dimeriahkan dengan perlomba-lombaan, ya kan? Entah itu lombanya hari ini atau mungkin kemarin udah diadakan lomba di sekitaran rumah kamu. Terus juga meskipun ya yang namanya perlombaan itu kebanyakan sih anak-anak kecil kan ya yang ikutan lomba-lomba buat seru-seruan gitu. Yang gede, lomba-lombaan. Lomba untuk memperbaiki kehidupan. Lomba buat apa ya? Berlomba-lomba untuk move on. Enggak dong. Nah, teman Pro 2 yang pastinya ketika kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kecil-kecil itu untuk berlomba, ya pasti ada yang menang, ada yang kalah, ya kan? Ya, semoga dengan pelajaran yang sederhana itu kayak kita bisa menanamkan kepada generasi-generasi penerus bangsa bahwasanya ya dalam kehidupan ini ada yang menang, ada yang kalah. Cuman kalaupun kalah juga itu berarti tandanya bukan berarti kalah sepenuhnya gitu. Dengan adanya kekalahan ya kita kan akhirnya belajar untuk bisa menjadi pemenang di selanjutnya. Cialah. So teman Pro 2, di edisi 17 Agustus 2026 ini aku mau ngajakin kamu buat ngobrolin gimana sih caranya kita untuk menyusun prioritas kehidupan dengan yang namanya suatu matriks. Wow, agak serius banget malam hari ini. Yah, namanya juga menjalani hidup ya teman Pro 2. Banyak sekali aktivitas sekaligus yang terkadang itu membuat kita ngerasa harus menyelesaikan semuanya dalam waktu yang bersamaan, seperti kerjaan, kuliah, urusan rumah atau hubungan sosial, sampai kebutuhan untuk istirahat. Itu bisa memenuhi pikiran dan juga membuat daftar tugas kerasanya itu tuh gak ada habisnya gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, nentuin mana sih yang benar-benar perlu buat didahulukan itu menjadi satu hal yang penting supaya waktu dan juga energi itu bisa digunakan dengan lebih efektif. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyusun prioritas hidup adalah Eisenhower Matrix. Jadi metode ini tuh merupakan alat untuk ngelompokin berbagai tugas berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Jadi dengan begitu, kamu itu bisa mengetahui hal apa sih yang perlu segera dikerjakan dan hal apa yang masih bisa dijadwalkan tanpa harus ngerasa terbebani oleh seluruh daftar tugas secara sekaligus. Nah, di interval 2 ini masih di cerita penutup hari pastinya ya teman Pro 2. Aku pengen tahu deh cara kamu untuk menyusun prioritas dalam keseharian itu tuh seperti apa sih? Boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081 559 70 89 50. Bisa juga kamu cek di Instagram story Pro 2 Jember, aku bakalan posting di question box itu, kamu tinggal tulis aja cara kamu nyusun prioritas keseharian itu seperti apa. Aku tunggu cerita kamu di cerita penutup hari sampai pukul 10 ya teman Pro 2.

Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya, seperti ubur-ubur dan bintang laut, juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 buat kamu biar nggak ketinggalan informasi-informasi yang paling up to date dan juga terpercaya. Nah, cari informasinya jangan dari sosial media. Sosial media kan banyak juga yang hoax ya, berita-berita yang sumbernya belum tentu bisa dipercaya. Nah, buat kamu yang mau cari informasi-informasi terpercaya sumbernya, kamu bisa cek di website rri.co.id nih. Jadi di dalam website ini kamu tuh bisa dapetin berita-berita, mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional juga bisa banget kamu dapetin di website rri.co.id. Selain itu juga informasi-informasi yang ada di dalamnya tuh banyak seputar sosial, budaya, politik, ekonomi, terus juga wisata, kuliner, olahraga, entertainment. Banyak banget informasi-informasi di dalamnya. Dan yang pasti juga teman Pro 2, kalau kamu mau streaming dari manapun dan kapanpun kamu mau dengerin program-program dari program 1 sampai dengan program 5 dari RRI seluruh Indonesia, itu pun bisa juga. Jadi pas lagi kerja ya kan, biar fokus sambil dengerin lagu ya, kamu tinggal aja buka website rri.co.id. Habis itu kamu tinggal aja tuh klik streamingnya yang ada di situ. Ditambah lagi teman Pro 2, di dalam website rri.co.id itu pun juga ada yang namanya RRI Digital. Jadi buat kamu yang ada di handphone, maybe gak ada aplikasi RRI Digital, kamu bisa nikmatin itu juga dari dalam website rri.co.id. So, jangan sampai kamu terkecoh dengan informasi-informasi yang gak pasti benar dan sumbernya tidak terpercaya dari mana. Mending kamu cek aja tuh informasi-informasi terkini dari website rri.co.id.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

baca gabungan dari kamu teman Pro 2 yang udah bercerita di cerita penutup hari. Gimana sih cara kamu nentuin prioritas dalam keseharian? Kalau dari Rina di Kaliwates, aku biasanya bikin to-do list setiap pagi. Terus aku urutin dari yang paling kecil, dari yang paling penting dan paling mendesak. Jadi gak semua hal itu terasa harus dikerjakan sekaligus. Betul, salah satu yang paling sederhana adalah dengan kita membuat to-do list ya teman Pro 2. Terus ada Dimas di Sumber Sari. Kalau kata Dimas, aku lihat dari deadline-nya dulu. Yang waktunya paling deket biasanya ya aku kerjain lebih dulu, baru lanjut ke pekerjaan yang lain. Lalu dari Lala di Patrang, aku biasanya tanya ke diri sendiri, kalau hari ini cuma bisa menyelesaikan 3 hal, apa sih yang paling penting? Nah dari situ baru aku tentuin prioritasnya. Oh, di filter dulu ya, di filter. Terus abis itu ditentuin mana yang prioritas gitu ya. Lala, bisa sih. Terus dari Fajar di Wuluhan, aku lebih suka menyelesaikan pekerjaan yang paling berat di pagi hari, soalnya energi masih penuh. Jadi setelah itu pekerjaan lain terasa lebih ringan. Bisa tuh, pagi-pagi udah langsung dihajar dengan hal-hal yang berat-berat, serius gitu ya Fajar ya. Biar nanti ketika menuju petang itu ya udahlah, enjoy aja, santuy aja, ringan-ringan ini gitu ya. Bisa tuh. Terus dari Bayu di Pakusari, kalau lagi banyak banget kerjaan, aku fokus satu-satu, nggak buka banyak tugas bersamaan karena malah bikin nggak ada yang selesai. Iya banget. Malah kalau endingnya mau ngepegang semua, jatuhnya malah hasilnya gak maksimal. Gitu kan ya Bayu? Setuju, setuju. Nah teman Pro 2, di edisi 17 Agustus ini aku bakalan ngebahas tentang gimana sih kita buat nyusun prioritas kehidupan dengan yang namanya Eisenhower Matrix, supaya kita gak gampang kewalahan dengan prioritas-prioritas itu. Stay tune terus, aku bahas di interval selanjutnya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Ini malam hari ini kita ngobrolin tentang gimana cara untuk nyusun prioritas hidup ya. Kalau tadi dari kamu udah bercerita gimana sih caranya buat nyusun prioritas

gaya manajemen mantan Presiden Amerika Serikat. Ada Dwight Eisenhower. Jadi metode ini membagi berbagai aktivitas ke dalam 4 kategori, yaitu do it, decide or schedule it, terus juga delegate it, dan delete it gitu. Jadi dari 4 kategori itu, teman Pro 2 ya, do it, decide or schedule it, delegate it, atau delete it. Nah, setiap kategori itu memiliki tindakan yang berbeda. Jadi, kita nih gak perlu memperlakukan semua tugas dengan tingkat prioritas yang sama. Jadi, pembagian itu pun juga membantu melihat aktivitas secara lebih objektif sebelum mutusin apa nih yang harus dilakuin. Jadi, untuk mulai menyusun prioritas hidup, buat daftar seluruh hal yang sedang perlu diselesaikan. Nah, setelah itu, tentu ini, apakah setiap aktivitas tersebut penting, mendesak, atau justru tidak terlalu memberikan manfaat? Jadi cara sederhana ini nih bisa membantu membuat berbagai tanggung jawab itu terasa lebih teratur, sehingga seseorang bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih terarah dan tidak mudah kewalahan. Dan kita, kalau bicara tentang 4 kategori itu tadi ya, teman Pro 2. Nah, setelahnya kamu bikin daftar aktivitas itu, kan kita masukin nih ke kategori mana? Kategori do it. Do it itu masuk ke dalam kategori yang penting dan mendesak. Ini termasuk di kuadran pertama ya. Berisi hal-hal yang penting sekaligus membutuhkan perhatian segera. Nah, aktivitas dalam kategori ini sebaiknya ini menjadi prioritas utama dan langsung dikerjain. Contohnya kayak nyelesain tugas yang deadline-nya tuh tinggal beberapa jam lagi, atau mungkin menghadapi pekerjaan yang harus banget selesai dikumpulkan, segera dikumpulkan, atau nyelesain masalah mendesak di rumah. Menunda aktivitas dalam kategori yang ada di kategori do it ini justru malah berpotensi menimbulkan masalah baru gitu. Jadi masukin apa-apa yang penting itu di kuadran do it. Nah, selanjutnya ada kategori yang kedua, decide or schedule it. Ini bisa disebut bagian yang penting tapi gak mendesak gitu, teman berdua. Jadi kan memang gak semua hal penting itu harus dilakukan saat itu juga, ya kan? Ada yang bisa kasih toleransi dikit lah gitu. Nah, yang seperti itu bisa masuk ke kuadran 2 ini. Ini berisi aktivitas yang memiliki manfaat besar tapi masih memiliki waktu untuk dikerjakan. Misalkan seperti mempersiapkan presentasi yang baru bakalan dilakuin minggu depan, terus merencanakan keuangan, atau membeli hadiah untuk seseorang yang ulang tahunnya itu masih beberapa minggu lagi. Nah, aktivitas seperti ini sebaiknya dijadwalkan supaya nggak berubah menjadi suatu keadaan yang mendesak. Masih ada kuadran 3, kuadran 4 itu kategorinya delegate or delete, ya kan? Apa-apa aja yang bakalan masuk ke kategori tersebut di kuadran 3 dan juga kuadran 4 aku lanjut abis ini ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Foto bareng yuk, rumah baru fix harus viral nih.
0: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
1: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
0: Itu bukan caption, itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
1: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
2: Oh no!
0: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu, kan ngeri.

0: posting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, beberapa hal yang bisa masuk ke dalam kategori delegate it, ini termasuk ke yang mendesak tapi gak terlalu penting. Nah loh, gimana tuh? Mendesak tapi gak terlalu penting, ini bisa masuk ke dalam kategori delegate it. Jadi beberapa pekerjaan itu emang perlu segera buat diselesaikan, ya kan? Tapi ini gak selalu harus dilakuin sendiri. Jadi kalau mungkin, biasanya kalau kayak gini tuh kayak tugas tim gitu. Jadi kalau masih bisa orang lain untuk menyelesaikan itu, ya it's okay, gak apa-apa, minta tolong aja untuk menyelesaikan. Jadi ini mendesak tapi gak terlalu penting. I mean, ya itu tadi, beberapa pekerjaan memang kan perlu segera diselesaikan, tapi gak selalu harus dilakuin sendiri. Bisa minta tolong sama yang lain, gunakanlah pihak ketiga. Terus ada kategori delete it. Ini termasuk ke dalam yang gak penting dan tidak mendesak. Jadi kuadran terakhir ini berisi aktivitas yang gak memiliki urgensi maupun manfaat berarti. Contohnya nih, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk scrolling sosial media atau melakukan sesuatu hanya karena lagi tren. Aktivitas seperti ini bisa banget untuk dikurangi atau mungkin malah lebih baik dihapus aja tuh dari daftar. So, teman Pro 2, yang namanya Eisenhower Matrix ini sebenarnya sih bukan aturan yang membuat setiap aktivitas harus berada di satu kategori selamanya gitu kan. Dan juga bisa disebut sebuah tugas itu tuh bisa berpindah kuadran sesuai dengan situasi yang lagi dihadapin. Contohnya kayak ketika kita bikin janji pemeriksaan rutin, mungkin ini termasuk aktivitas yang penting tapi tidak mendesak, ya kan, kalau itu dilakuin beberapa minggu kemudian. Namun apabila kondisi tubuh kamu mulai nunjukin masalah yang membutuhkan perhatian, maka aktivitas itu pun bisa nih dipindah ke kategori yang lebih mendesak. Fleksibilitas ini menjadi satu bagian penting ketika kita menggunakan metode 4 kuadran ini ya, dari Eisenhower Matrix ini. Dan jangan sampai keinginan untuk mengikuti daftar prioritas itu malah justru ngebuat kamu semakin stres ya. Yang pada akhirnya tujuan nyusun prioritas hidup menggunakan Eisenhower Matrix ini bukan untuk membuat setiap hari menjadi penuh dengan pekerjaan, tapi metode ini tuh justru bisa membantu kamu untuk nentuin nih mana yang benar-benar layak untuk mendapatkan waktu dan energi lebih banyak.

0: sebuah lembah Norwegia, warga berkali-kali melihat cahaya aneh melayang di langit. Fenomena itu dikenal sebagai Hessdalen Lights. Hingga kini masih diteliti oleh para ilmuwan, sebagian menjelaskan sebagai fenomena atmosfer, sebagian lainnya masih belum menemukan jawabannya. Karena tidak semua misteri langsung memiliki penjelasan. Seperti lampu Hessdalen ini.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolsthorpe Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolsthorpe Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

masuk jam 11. Sudah selesai ya jaga malam buat nemenin kamu. Yang pokoknya mah obrolan kita malam hari ini diingat teman Pro 2 ya, tentang memilih mana yang menjadi prioritas. Jadi dengan kamu memilih dan juga memilah aktivitas berdasarkan kepentingan dan urgensi, maka daftar tugas yang awalnya terasa berantakan itu pun juga bisa menjadi lebih mudah dikelola. Dan cara ini juga bisa membantu kamu ngerasa lebih punya kendali atas jadwal dan juga tanggung jawab sehari-hari. Ya meski gak bisa menghilangkan seluruh sumber stres ya, tapi yang namanya Eisenhower Matrix ini bisa menjadi suatu langkah sederhana untuk mengurangi rasa kewalahan dan juga membuat keputusan yang lebih terarah. So itu tadi teman Pro 2 untuk obrolan kita di malam hari ini. Tentu saja jaga malam bakalan balik lagi buat nemenin kamu besok di jam 8 malam ya. Devi Wulandari harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah, dan semoga besok kita bisa menjalani hari Selasa dengan bangun pagi dalam kondisi yang good mood. Kalaupun hari ini kamu super bad mood, enggak dong pastinya ya. Dan semoga juga buat kamu yang lagi sakit lekas sembuh ya teman Pro 2. Stay tune terus karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 11 sampai 12 malam. Jangan kemana-mana ya, harus banget buat pantengin 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Devi Wulandari pamit, bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2, usai sudah kami temani aktivitas hari kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah programa 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan kajian penyakit paling berbahaya. Dan Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini mari kita bermuhasabah. Mari kita melihat kembali pada diri ini. Apa yang telah kita lakukan akhir-akhir ini? Amalan-amalan apa yang telah kita tunaikan? Serta dosa-dosa yang kita lakukan. Jika kita merasa perbuatan dosa dan maksiat banyak menguasai diri ini, maka perlu sekiranya kita periksa kembali diri ini. Jangan-jangan ada penyakit yang tumbuh pada diri ini. Teman Pro 2, perlu diketahui bahwasannya dalam diri manusia terdapat dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit hati dan yang kedua adalah penyakit badan. Kedua penyakit ini disebutkan. Adapun penyakit hati terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penyakit syubhat dan yang kedua penyakit syahwat. Teman Pro 2, penyakit syubhat adalah penyakit yang menjangkit pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dan keraguan-keraguan. Adapun penyakit syahwat adalah tentang keinginan-keinginan yang terlarang. Dan inilah teman Pro 2 sekalian, pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, dua penyakit yang banyak terjangkit di hati-hati manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan tentang kedua jenis penyakit ini. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Penyakit manakah yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam Al-Quran? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana cara membedakan kedua penyakit ini. Beliau menyebutkan bahwasanya jika disebutkan konteks sebuah ayat itu berbicara tentang celaan kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang menyimpang dalam perkara agama, maka penyakit yang dimaksud adalah penyakit syubhat dan keraguan-keraguan. Namun, jika konteks ayat itu menyebutkan tentang maksiat, menyebutkan tentang kecondongan hati untuk berbuat maksiat, maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyakit syahwat. Adapun teman Pro 2, contoh penyakit syubhat dan keraguan-keraguan adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang ketika diseru untuk berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mereka berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, Afi qulubihim marad amirtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humud dhalimun. Apakah berpalingnya mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit atau karena mereka ragu-ragu ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasulnya berlaku dolim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang dolim. Juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang munafik, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. yaitu penyakit keraguan-raguan dan syubhat, sehingga mereka menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sebagai hukumannya, Allah pun menambahkan penyakit ke dalam hati mereka disebabkan oleh perbuatan mereka tersebut. Fazadahumullahu maradha walahum adabun alimum bima kanu yaktibun. Lalu Allah tambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka telah berdusta. Teman Pro 2, penyakit jenis ini, penyakit syubhat, disebabkan oleh kurangnya ilmu agama. Disebabkan karena kurangnya keyakinan dalam hati dan kurangnya keinginan untuk meraih apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Hati yang sehat adalah hati yang mengenal kebenaran, kemudian mengikutinya, juga mengenal kebatilan, kemudian menjauhinya. Adapun teman Pro 2, tentang jenis penyakit hati yang kedua, yaitu penyakit syahwat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun fala takhdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Teman Pro 2, yang kita garis bawahi dalam ayat ini, yang dimaksud penyakit dalam ayat ini adalah penyakit syahwat untuk melakukan perbuatan zina. Teman Pro 2, siapa saja yang memiliki keinginan, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwa di dalam dirinya terdapat penyakit syahwat. Karena seandainya hati itu sehat, maka pasti dirinya akan condong untuk beramal soleh. Dirinya akan condong menuju ketakwaan dan kesucian jiwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang orang-orang yang Allah muliakan dalam firman-Nya, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun." Fadlam minallahi wa ni'mah. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Itulah teman Pro 2 tentang penyakit syubhat dan syahwat. Kemudian teman Pro 2, yang lebih penting lagi, yang perlu kita perhatikan juga, salah satu bentuk penyakit hati yang melanda umat Islam saat ini adalah penyakit kronis kesyirikan. Penyakit ini menyerang hati manusia, di mana hati bergantung, cinta, takut, berharap, dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman Pro 2, penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada penyakit kanker yang paling ganas. Sehingga pada zaman sekarang ini, di mana kesyirikan tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri, kesyirikan diiklankan di koran-koran, di televisi, maka sebetulnya lebih dibutuhkan seorang dokter yang mengobati penyakit kesyirikan dibandingkan seorang dokter yang hanya mengobati penyakit-penyakit badan. Teman Pro 2, sungguh orang yang meninggal karena kanker dalam keadaan mengenal dan mengamalkan tauhid serta menjauhi lawannya, yaitu kesyirikan, maka hal ini lebih baik dan mulia baginya daripada orang yang sehat namun berbuat kesyirikan dan tidak bertaubat sampai ia meninggal. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan orang yang sakit dan ia berbuat kesyirikan sampai meninggalnya? Na'udzubillah min dzalik. Teman Pro 2, penyakit yang menimpa badan dan jasad, maka penderitaan yang paling puncak adalah sekedar kematiannya. Namun, apabila penyakit tersebut menimpa agama seorang di mana ia berbuat kesyirikan, maka ia akan terancam untuk mendapatkan hukuman yang paling pedih, penderitaan yang abadi, penderitaan kekal di neraka. Wal'iyadubillah. Teman Pro 2 sekalian, tidak ada obat untuk mencegah penyakit ini, penyakit kesyirikan, Kecuali seorang harus mempelajari tauhid dan mengenal lawannya, yaitu syirik dengan segala perinciannya. Jangan sampai karena kebodohan kita, kita terjerumus dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, teman Pro 2 sekalian, telah jelas bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang sangat penting. Lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan badan kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, yang artinya, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Yang demikian itu karena seorang membutuhkan makanan dan minuman sekali atau dua kali saja dalam sehari. Adapun kebutuhannya terhadap ilmu, maka itu sebanyak tarikan nafasnya. Akhir kata teman Perodo sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjauhkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit syubhat dan syahwat serta kesyirikan. Mari bersama kita perbaiki hati kita, bersama kita perbarui niat kita, agar kita senantiasa berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Rusia komitmen perkuat kemitraan dengan Indonesia. Berikutnya tentang 9 ruas jalan nasional di Flores kembali fungsional pasca gempa NTT. Dan informasi ketiga tentang ratusan pelajar Banyuwangi tampilkan seni budaya Nusantara pada HUT Republik Indonesia. Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Rusia menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Duta Besar Rusia Sergei Telhanov menyebut Indonesia semakin berperan penting dalam isu regional dan juga internasional, termasuk dalam mendorong dialog dan juga kerjasama. Menurutnya, kerjasama Rusia-Indonesia akan terus dikembangkan secara bilateral maupun melalui forum PBB, ASEAN dan juga BRICS, dan kemitraan kedua negara tersebut dibangun atas prinsip saling menghormati, kesetaraan dan juga komitmen terhadap hukum internasional. Kementerian PU mempercepat pemulihan infrastruktur pasca gempa NTT hingga 16 Agustus 2026, 9 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional, termasuk 8 ruas Trans Flores dan jalur Ruteng Reo Kandindi. Tim juga telah menangani 40 titik longsor dan juga 4 titik patahan badan jalan. Menteri PU Dodi Hanggodo meminta pemerintah daerah segera mengirimkan data kerusakan agar tim dapat melakukan pemeriksaan dan juga penanganan. BPJN NTT turut mengerahkan 7 ekskavator dan juga 4 loader, sementara kerusakan pada 5 titik jembatan dan juga plat duiker masih ditangani agar akses masyarakat tetap terbuka. Ratusan pelajar SD hingga SMA di Banyuwangi menampilkan beragam seni budaya Nusantara dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Blambangan Senin dan upacara dipimpin Bupati Banyuwangi Ipuk Vestiandani, sementara 75 pelajar Paskibraka mengibarkan merah putih dengan formasi angka 81 tahun. Bupati Ipuk mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah, mulai dari kemiskinan, anak tidak sekolah, penting hingga menjaga pertumbuhan ekonomi. Upacara juga dihadiri jajaran Forkopimda serta masyarakat dan juga wisatawan yang turut menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Ija tentunya di edisi Selasa 18 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Wah, libur 17-an Agustus udah lewat ya. Sekarang kita kembali lagi teman Pro 2 ke aktivitas masing-masing. Buat yang kemarin ikut upacara, lomba atau berbagai kegiatan 17-an di lingkungan nih, di lingkungan masing-masing ya, rumah atau di kantor ya, mungkin semoga jadi cerita yang menyenangkan dan pastinya seru banget sih. Nah, hari ini waktunya balik ke rutinitas teman Pro 2. Ada yang kembali bekerja, kuliah, sekolah atau lanjut dengan agenda masing-masing nih setelah kemarin suasananya ramai dengan berbagai kegiatan kemerdekaan. Dan kalau masih kebawa suasana libur, sama teman Pro 2 gak masalah ya, kita pelan-pelan aja deh. Tapi pasti gitu, kembali ke aktivitas kita masing-masing. Yang penting kita mulai dulu aja. Nah, aku Ija nih bakal nemenin kamu di sepada dengan 3 interval tentunya, yaitu sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat teman Pro 2. Terus ada juga sepada besti, bekal semangat tiap pagi. Dan terakhir nih di sepada insight, inspirasi pagi terupdate. Nah, kita ngobrolin hal-hal yang bakal relate banget nih sama kamu. Terus ada juga info menarik, info penting juga, dan tentu aja lagu-lagu pilihan buat nemenin aktivitasmu sampai siang nanti. Nah, buat kamu yang lagi di perjalanan ya, udah atau bahkan di tempat kerja atau mau berangkat ngampus, siap-siap nih. Karena ini kalau anak maba tuh masih ospek jurusan ya. Nah, biasanya di pagi-pagi udah gedebak-gedebuk ya teman Pro 2, udah nyiapin ini itu dan segala macamnya. Gak apa-apa Ija temenin. Atau malah kamu mau berangkat sekolah atau nganterin anak-anak sekolah nih, kita juga bakal temenin kamu teman Pro 2. Yang ada di rumah aja juga gak masalah, pokoknya tetap lanjut pagi ini bareng Pro 2 RRI Jember. Nah, kita mulai Selasa pagi ini dengan satu lagu pilihan kita teman Pro 2. Ada lagunya Lisa Blackpink dengan Money-nya teman Pro 2. Semoga ini sebagai doa ya, semoga hari ini dipenuhi dengan money atau cuan-cuan itu teman Pro 2. Amin. Pokoknya tetap bareng Ija sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu, optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita mulai informasi pertama Pemprov 2 dengan mengecek nih perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari ini 18 Agustus 2026 nih Pemprov 2. Kita mulai dari Lumajang aja ya. Diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, buat kamu yang beraktivitas atau berkendara pagi hari ini ya, tetap perhatiin jarak pandang dan juga jangan buru-buru, terutama kalau kondisi udara di jalan ini masih berkabut atau kurang jelas. Nah, selanjutnya kita beralih ke Jember dengan perakiraan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan cuaca seperti ini cukup nyaman ya untuk aktivitas pagi, tapi kalau punya kegiatan di luar sampai siang ya tetap siapin air minum dan juga pantau perubahan cuacanya, jangan lupa untuk selalu apply dan reapply sunscreennya. Kita bergeser ke Banyuwangi yang diperkirakan kabut atau asap nih dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan buat kamu yang berkendara perlu lebih waspada juga dengan menjaga jarak Pemprov 2 karena kondisi udara seperti ini bisa membuat jarak pandang berkurang. Terus kita ke Bondowoso yang diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Buat yang beraktivitas mulai pagi hari ini tetap perhatiin kondisi langit dan juga perubahan cuacanya, terutama kalau beraktivitas berlanjut sampai dengan siang. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan berawan juga dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius nih. Wah, suhunya bisa cukup hangat dan juga panas ya menjelang siang nanti. Jadi jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh selama Pro2 dan gunain pelindung dan juga paparan matahari, dari paparan matahari maksudnya ya, kalau beraktivitas di luar. Sunscreennya disiapin, dipakai, terus setiap 4 jam sekali di reapply selama Pro2, jangan lupa. Nah, untuk di wilayah Tapal Kuda sendiri nih tetap ini ya selama Pro2. Masih ada dalam periode kemarau, kewaspadaan terhadap kondisi kering dan juga potensi kebakaran lahan juga tetap penting nih. BMKG juga dalam pemutakhiran musim kemarau 2026 mencatat sejumlah wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan juga Lumajang berada dalam zona musim kemarau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi itu tadi yang Pro 2 perakiraan cuaca di Tapal Kuda pada hari ini, pada pagi hari ini maksudnya. Cek kondisi sebelum berangkat, pokoknya sesuaiin aktivitas kamu dengan cuaca dan tetap pantau informasi resminya. Dan jangan lupa itu tadi, hidrasi tubuh, istirahat Pemprov 2 kalau emang gak kuat di ini ya, karena panasnya mencapai 30 sampai dengan 32 derajat ya. Neduh, banyakin neduhnya, banyakin minum air putihnya, banyakin reapply sunscreennya. Dan juga jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Kalau perlu vitaminnya juga, karena di cuaca seperti ini udah mulai batuk juga, terus radang tenggorokan dan mulai kayaknya pegel-pegel ya. Aku sudah mulai pegel-pegel juga sama Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan aja deh, karena Agustus masih tinggal separuh lagi sih sama Pro 2. Tapi 2026 masih panjang kok. Harus semangat.

0: Halo.
1: Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
4: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selanjutnya Ija mau ngasih informasi lalu lintas nih nomor 2 tapi di sekitaran Jember Kota ya. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember. Ini sudah ada mulai kepadatan nomor 2 di lampu merah di jalan Panjaitan dan juga perempatan Pajajaran dan juga Gunung Batu ya. Dari kedua arahnya sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan signifikan. Lalu bergeser sedikit nih nomor 2 di depan SMA Negeri dan juga di pertigaan imigrasi ya, sudah ada lumayan penumpukan kendaraan nomor 2 karena mungkin ini orang-orang kantor udah pada masuk, anak-anak sekolah juga udah masuk, orang tua pada nganterin anak-anaknya, putra-putrinya ataupun kakak-kakaknya yang juga nganterin putra-putri adik-adiknya ya. Dan tentunya masyarakat yang mungkin mau mengantri untuk pelayanan di imigrasi juga. Karena di ini nomor 2 di imigrasi itu setiap hari selalu full ya. Parkirannya penuh dan juga padat banget. Jadi buat nomor 2 yang memang sering melewati jalan Madura ya, masuk di samping imigrasi itu nomor 2 tetap hati-hati karena kendaraannya juga banyak, jalanannya iya tergolong sempit juga nomor 2. Jadi ya selalu hati-hati dan juga sabar aja. Terus kita bergeser sedikit ke arah Gledek Kembar nomor 2. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan, begitupun juga dari arah Legend Suprapto ya, dan juga dari arah Gledek Kembar nih sudah ada penumpukan kendaraan. Kita lanjut ke arah Jalan Trunojoyo yang terpantau sudah penuh atau dengan kendaraan ya, atau penumpukan kendaraan di pertigaannya dari arah Ahmad Yani pun juga sama nomor 2 ini ke arah Jalan Trunojoyo yang lumayan padat nih. Jadi buat nomor 2 tetap hati-hati ya, jangan ngebut, biasanya tuh sering banget karena jalanannya tinggal belok lurus gitu nomor 2 pada ngebut. Jangan dong nomor 2 karena intensitas kendaraannya banyak ya, jadinya tetap ya berkendara dengan sesuai aturannya, terus dengan kecepatan yang santai aja nomor 2, jangan buru-buru. Terus so far di Jalan Trunojoyo masih lancar sampai dengan Jalan Kahasidik dan juga Samanhudi sedikit ada penumpukan kendaraan nih nomor 2, dan setelahnya di Jalan Hos Cokraminoto masih lancar, dan tentunya di Jalan Gajah Mada dari kedua arahnya juga masih lancar. Kita ke arah alun-alun nih di Jalan Sultan Agung masih lancar nomor 2. Begitupun juga Jalan Kartini juga masih terpantau lancar. Terus dari Ahmad Yani juga masih lancar. Di sekitaran alun-alun masih lancar. Kita menuju ke PW Sudirman nih. Nah ini di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya nih nomor 2. Jadi tetap hati-hati, dan juga meskipun jalanannya lebar ya, tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dong tentunya. Kita mau geser ke, nah ini Jalan Kampus nomor 2. Kita ke Bundaran Mastip yang di sini sudah terpantau padat sekali. Dari arah Jalan Mastip sudah ada lumayan penumpukan kendaraan nih. Begitupun juga dari Jalan Mastip menuju Jalan PB Sudirman yang sudah menumpuk juga nomor 2. Dan tentunya dari arah Jalan Kalimantan juga sudah ada penumpukan kendaraan, tapi dari Jalan Danau Toba masih terpantau lancar nih. So far Jalan Kalimantan kalau udah jauh dari bundaran nih ya, ini sudah ini nomor 2 sudah lancar. Terus di depan mana nih? Bentar nomor 2. Kita nah ini di Double W Jember Double W Unets nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan karena ini maba udah pada ospek jurusan, terus anak-anak mahasiswa lama juga udah pada masuk nih nomor 2. Ini jalanan udah mulai crowded lagi, ramai lagi nih di area kampus. Jadi tetap hati-hati di jalan nomor 2, apalagi buat maba yang mungkin baru banget di Jember atau di sekitaran Jember atau di sekitaran kampus ya. Hati-hati karena ya saking banyaknya pengendara, nyebrangnya juga hati-hati. Terus kalau mau belok kanan belok kiri tetap ya
Karena banyak banget teman Pro 2 masih pada selonang-selonong ya. Jadi tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga menjaga keselamatan sendiri itu penting teman Pro 2, apalagi menjaga saling menjaga keselamatan pengendara lainnya juga. Terus kita ke arah bundaran DPRD nih, yang di sini sudah terpantau padat di bundarannya, begitupun dari arah Jawa nih sudah ada kepadatan teman Pro 2. Dan di Jalan Jawa di depan sekolahan nih di SMPN 3 Jember, terus di depan Semada juga sudah ada penumpukan kendaraan yang signifikan nih. Karena bapak ibu dan juga kakak-kakak sudah mengantarkan adik-adiknya untuk bersekolah dan juga mungkin dipergunakan anak-anak kuliah juga untuk lewatkan akses untuk ke kampus dan segala macamnya teman Pro 2. Jadi tetap ya hati-hati yang ada di Jalan Jawa. Terus kita ke pertigaan Jawa Kalimantan dan juga Riau sudah ada penumpukan kendaraan nih dari arah Jawa dan juga dari arah Riau teman Pro 2. Nah ini juga harus hati-hati nih di jalanan ini karena dari arah Riau kan sempit jalannya teman Pro 2, tapi intensitas pengendaranya lumayan tinggi gitu. Jadi sabar-sabarin aja. Dan juga teman Pro 2, kadang kan ada yang ngatur juga, kadang juga enggak. Jadi ya saling menghormati aja teman Pro 2. Terus di so far Jalan Riau masih lancar banget sampai dengan perempatan Jetos nih. Wah, kalau dari Kaliurang masih lancar, dari Masrib juga masih lancar, dari Riau juga masih lancar. Tapi dari Tidar ini sudah ada penumpukan kendaraan sampai dengan klaster Tidar Asri teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, ya sabar dan juga patuhi rambu-rambu. Aku bisanya tuh ngasih panduan untuk sabar teman Pro 2 ya, kalau pagi tuh udah gak bisa ketolong lagi sih, karena ya kegiatannya udah kembali ke rutinitas masing-masing. Anak-anak kuliah udah pada masuk, terus para pekerja juga udah masuk secara normal. Kemarin habis long weekend ya, makanya udah pada berangkat pagi-pagi tuh, mungkin ngejar deadline dan segala macamnya. Buat teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu pakai helmnya ya. Apalagi anak-anak kuliah, mentang-mentang kosnya deket sama kampus, nggak pakai helm, waduh jangan. Pakai selalu yang ber-SNI, terus jangan lupa untuk seatbeltnya dipakai buat pengendara mobil. Surat-surat kendaraannya dipersiapkan, dicek lagi ke bawah atau enggak, karena kemarin temanku jalan-jalan tapi nggak bawa, waduh akhirnya balik lagi teman Pro 2. Terus jangan lupa untuk selalu menghormati pengendara lainnya ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2, semoga hari ini perjalanannya dilancarkan sampai dengan tujuan dan kembali lagi ke rumah atau pulang nih, amin.